Satu single yang stars dari Syahrini yang udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina karena udah comeback lagi dalam bermusik gitu ya. Yang stars ya, Kau Yang Memilih Aku. Tapi nih yang stars, soal apa yang terjadi di negara kita tercinta ini, bukan kita yang milih, bukan juga mereka yang milih, bukan juga keinginan kita, apalagi kemauan kita gitu ya. Dan sedihnya lagi, beberapa daerah di Kalimantan, di tengah karhutlah ini ternyata masih belum juga membaik yang stars. Dan kabar yang baru-baru ini ya di Kalimantan Tengah, langitnya ini benar-benar gelap gulita banget padahal masih di jam 8 pagi. Ya sekali lagi bersyukur banget kita ya, di jam 7 sekarang aja benar-benar kerasa banget panasnya, cerahnya luar biasa. Tapi saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang ada di Kalimantan Tengah yang stars ini mengalami gelap gulita padahal masih di jam 8 pagi. Karena kondisi langitnya masih dipenuhi dengan kabut asap dari karhutla yang masih belum juga membaik yang stars suasananya.

Jadi memang pagi-pagi udah kelihatan kayak malam karena gelap banget. Bahkan anak-anak harus terpaksa untuk diliburkan karena cuaca yang kurang mendukung. Tapi kabar baiknya lagi, beberapa kerabat juga yang ada di Kalimantan pun juga menyampaikan bahwa di sana udah mulai turun hujan ya, Stars, di tanggal 28 September 2026 di mana 90% di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, ini asapnya sudah mulai menghilang gitu ya, langit sudah kembali kelihatan biru. Dan bersyukur banget, karena kenapa? Karena hampir kurang lebih 3 bulan katanya itu tertutup asap tebal gitu. Dan semoga ini menjadi hal baik gitu ya. Dan kita berdoa semoga Kalimantan dan juga sekitarnya ini diguyur hujan, karena itu keinginan seluruh masyarakat yang ada di sana ya, Stars. Terus juga di Kalimantan Timur, ini ada yang juga menyampaikan bahwa kemarin ini sudah diguyur hujan deras gitu, alhamdulillah banget. Dan semoga menyusul di daerah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat gitu ya. Terus langit hitam ini juga ternyata ada di sekitaran Pontianak sekitar 2 minggu yang lalu, di mana jam 4 sore itu udah kayak jam 7 malam ya, Stars. Karena udah mulai musim penghujan juga di daerah sana, jadi asapnya sudah mulai berangsur-angsur menghilang. Alhamdulillah katanya matahari sudah bersinar kembali di Pontianak, kata teman-teman kita yang ada di sana ya. Dan semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita berharap banget pemerintah pun juga gercep untuk menangani kasus karhutla ini, yang banyak dari saudara-saudara kita merasa bahwa masih belum ada kondisi yang cukup baik gitu ya di sana ya, yang Stars ya. Berdoanya adalah sekarang ini posisinya semoga Tuhan menurunkan hujan yang begitu deras untuk daerah-daerah yang ada di Kalimantan. Dan satu hal yang kemarin sempat teman aku bilang ya, Stars, kalau orang yang gak ada di posisi itu dia gak akan paham gitu ya, gimana kondisi sulitnya mereka menghirup asap yang sudah tidak lagi, atau menghirup udara yang sudah tidak lagi sehat untuk dihirup ya, Stars. Dan kondisi anak-anak di sana juga banyak banget yang mengalami batuk, bahkan batuk berdarah dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kondisinya segera membaik di daerah Kalimantan sana.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
9: Yeah.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ajis buat diputerin pagi hari ini. Hai Mas Ajis, selamat pagi, selamat bergabung di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi. Dan Dibi mau sapa lagi buat Mas Atman yang sudah bergabung juga, mau kasih rekomendasi sebenarnya lagunya awalnya itu One Direction yang best song, tapi One Direction tadi udah sempat Dibi puterin ya, yang Kiss Me kalau nggak salah. Kiss Me, Kiss You maksudnya. Salah, Kiss You maksudnya ya. Terus akhirnya mau ganti aja lagu dari Maroon 5 yang One More Night. Oke deh, ditunggu lagu One More Night dari Maroon 5. Karena Dibi mau kasih dulu info yang bener-bener sweet banget nih yang stars. Kalau ini mah gak cuma One More Night aja, pinginnya more night gitu kan, alias selama-lama-lamanya. Karena ini adalah satu keyakinan yang akhirnya dimiliki oleh seorang Jerome Pauline untuk melamar kekasihnya ya stars. Yang sweetnya lagi gitu ya, ngelamarnya itu ada di pemandangan Gunung Fuji, yang katanya ini adalah keinginan mereka berdua kalau misalkan ngelamar gitu ya. Jadi sekarang udah deh, gak usah di-ship-shipin lagi, yang ada di-ship-shipin sama Haruka lah, terus di-ship-shipin sama siapa tuh waktu itu sempet ya, sama ya siapa Aura itu lupa namanya sama itu ya kan. Jadi kayak udah gak usah di-ship-shipin lagi karena pacarnya itu sudah lulus kuliah, akhirnya sekarang punya waktu banyak untuk berdua-duaan gitu deh youngsters. Jadi kalau kemarin ngelihat momennya Jerome Pauline ngeramal Gracia Caroline tuh kayak sweet banget gitu, karena mereka ngelamarnya di Jepang youngsters dengan pemandangan indah latar Gunung Fuji gitu kan ya. Dan ini adalah keinginan mereka untuk bisa mengabadikan momen ini gitu. Ngomongin soal gunung juga nih ya stars, di Indonesia ini ada sesuatu hal yang mengejutkan. Selain kemarin Gunung Anak Krakatau erupsi yang benar-benar bikin khawatir banyak orang gitu ya yang stars ya, sekarang ini muncullah cucu Krakatau kah ini sebutannya. Karena kenapa? Karena ada daratan baru seluas 30,3 hektar ini muncul di sekitaran Anak Krakatau ya stars. Dan bisa dibilang bahwa Gunung Anak Krakatau ini itu membuat adanya penumpukan daratan baru ini ya stars, yang banyak menyebut bahwa fenomena ini adalah cucu Krakatau gitu. Tapi istilah ini belum dapat dipastikan juga secara ilmiah ya, karena Badan Geologi menjelaskan bahwa daratan baru ini merupakan endapan material erupsi gitu. Tapi masih belum bisa dipastikan apakah ini akan nantinya membuat menjadi gunung lagi atau hanya daratan biasa aja. Karena kalau Anak Krakatau itu kan juga sebenarnya sama nih kayak cucu Krakatau yang sekarang ini sedang terjadi gitu ya yang stars. Tapi ternyata kan kemudian letusan dari Krakatau sebelumnya, Gunung Krakatau sebelumnya, itu akhirnya membuat ada gunung lagi ya, itu Anak Krakatau. Kalau sekarang ini masih belum diteliti lagi apakah ini akan menjadi gunung baru atau hanya daratan aja ya stars. Nah ngomongin soal gunung nih ya stars ya, bentar lagi bakal ada 3 pertanyaan yang dikasih seputar gunung. Bukan soal bencana gunungnya, tapi in general soal gunung. Kira-kira kamu bisa ngejawab gak nih pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini? Yap, silahkan dipelajari dulu. Itu dia pokoknya kisi-kisinya yang stars ya, yang dikasih adalah seputar gunung untuk pertanyaan di ujian tebak cepat hari ini ya stars. Sambil kamu belajar, sambil ditemenin dulu, ini dia sama satu single dari Mas Adnan yang udah direkomendasiin sama Mas Adnan, yaitu ada Maroon 5 One More Night.

Buat bisa ngejawab pertanyaan tebak cepat The Morning Crew hari ini gak butuh waktu satu malam lagi kan ya Stars. Karena kan pertanyaannya gampang banget dan dibiakin kamu pasti bisa ngejawab nih ya Stars untuk 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Jadi gimana, udah siap buat kita mulai untuk pertanyaan-pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 29 September 2026. Let's go, kita mulai aja. Kayak yang tadi udah sempet dibilang ya yang Stars, kalau pertanyaannya in general itu soal gunung. Jadi bukan soal bencananya, bukan, tapi in general bisa aja kayak gunung ini itu ada di mana kayak gitu-gitu, atau kayak gunung yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur, gunung apa misalnya kayak gitu. Jadi gampang aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini ya Stars, wah, ini sih jadi tempat wisata yang paling banyak diburu nih ya Stars. Pertanyaannya adalah, ada fenomena api biru atau blue fire yang terkenal banget di dunia. Tapi uniknya kita bisa lihat blue fire ini di kawah gunung yang ada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan juga Bondowoso. Pertanyaannya, ada di kawah gunung apakah blue fire ini? Jadi ada fenomena api biru atau blue fire yang ini terkenal banget, salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Timur juga yang Stars. Terkenal di dunia, gak cuma di Indonesia, terkenal di dunia. Ada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Pertanyaannya, ini ada di kawah gunung apa? Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci? Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci? Blue fire, api biru ya Stars. Sebuah fenomena yang terkenal banget di dunia, gak cuma di Indonesia, tapi letaknya ini ada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan juga Bondowoso. Jadi blue fire ini ada di kawah gunung apa? Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci yang Stars? Buat kamu yang tahu langsung aja jawab sekarang juga ya. Ini adalah terkenal banget deh, salah satu destinasi wisata ketika kamu mungkin lagi mau ke Banyuwangi, masih ada di sekitaran Jawa Timur gitu. Kira-kira ada di gunung apa? Ini udah paling jelas sih ya yang Stars jawabannya. Karena kalau sampai nggak tahu, kayak kebangetan deh. Dari yang pilihannya aja udah beda banget gitu kan. Satunya Gunung Ijen, satunya Gunung Kerinci loh. Ayo, Gunung Kerinci ada di mana? Ayo, ayo. Langsung yuk dijawab, kira-kira jawabannya apa tuh? Buat kamu yang merasa bahwa ih, aku knowledge-nya itu high banget gitu, high knowledge aku nih. Boleh banget langsung aja jawab sekarang juga ya. Fenomena api biru atau blue fire yang gak cuma terkenal di Indonesia tapi bahkan terkenal di dunia ya Stars. Keuntungannya kita bisa lihat blue fire ini itu di sekitaran Jawa Timur karena di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan juga Bondowoso ya Stars. It means blue fire ini ada di kawah gunung titik-titik-titik. Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci? Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci? Kita coba cek jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Halo, halo, ada Mas Edi. Mas Edi ngejawabnya, ya udah pasti A dong, Gunung Kerinci kan di Sumatera. Oke, sabar Mas Edi, jangan emosi pagi hari ini ya. Selain ada Mas Edi, juga Dibi mau sapa dengan Kak Tamara. Halo, selamat pagi. Jawabannya yang A ya Kak Dibi, ini bagus banget karena pernah kesana sekali waktu itu. Oke, Mas Yusuf Triyono, ada di gunung sendiri karena sendiri bahasa Jawanya adalah Ijen gitu ya. Lucu banget Mas Yusuf Triyono. Mas Ferdi, selamat pagi. Mas Ferdi ngejawab yang A, best gitu.
Mas Ari juga menjawab yang A, Gunung Ijen Deep. Kasian ya gunungnya ya, sendirian aja dari dulu. Apa sih? Iya, itu udah bercandaan tahun 2000-an itu. Tapi tetap lucu ya. Ya ampun. Sekali lagi pertanyaannya sebelum dikunci jawaban yang sudah masuk dari Mas Edi, Kakak Tamara, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, yaitu adalah sebuah fenomena blue fire atau api biru yang stars yang terkenal di dunia tapi terletak di Provinsi Jawa Timur karena ada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan juga Bondowoso. Nah, itu artinya bahwa blue fire ini ada di kawah gunung titik-titik-titik. Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci? Apakah A, Gunung Ijen, atau B, Gunung Kerinci? Kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk di pertanyaan pertama. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini yang rata-rata ngejawabnya adalah yang A, Gunung Ijen, ya stars. Apakah betul? 3, 2, 1, jawaban Bibi kunci. Dan jawaban pertama di pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah A, Gunung Ijen. Sudah pasti ya, tidak lain tidak bukan adalah Gunung Ijen ya stars. Karena apa? Karena Gunung Kerinci ada di, iya, Sumatera ya stars. Jadi jauh banget ya kalau ngejawabnya Gunung Kerinci. Untungnya gak ada yang ngejawab Gunung Kerinci. Jadi fenomena api biru atau blue fire ini terkenal banget ya stars. Dan dia ini terletak di Kabupaten Banyuwangi dan juga Bondowoso karena ada Gunung Ijen tuh di situ ya stars. Siapa yang udah pernah ke sana? Tadi Kakak Tamara ya katanya udah pernah ke sana satu kali dan itu katanya bagus banget walaupun agak ada derdek-derdeknya dikit gitu enggak sih ya. Karena kalau di daerah gunung tuh jujur kalau di B tuh di daerah gunung agak sedikit-sedikit was-was ya sebenarnya kemanapun ya pergi ya karena negatif thinking aja gitu pikirannya tuh kayak yang jelek-jelek gitu padahal kayak lagi liburan. Kalau di gunung tuh pemikirannya kayak aduh ini meletus gak ya gitu. Terus kalau di pantai ya liburannya ke pantai kayak aduh ini ada tsunami gak ya. Alhasil adalah di rumah aja yang stres gak pergi kemana-mana karena parno banget gitu. Jangan ya gak boleh ya kayak gitu ya. Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew hari ini.

pertanyaan yang kedua. Gunung tertinggi di dunia. Gunung tertinggi di dunia adalah gunung ... A. Gunung Fuji atau B. Gunung Everest. Apakah A. Gunung Fuji atau B. Gunung Everest? Gunung tertinggi di dunia adalah gunung ... Apakah A. Gunung Fuji atau B. Gunung Everest? Yang mana jawabannya yang terus gampang sih kalau ini ya? Gampang ini mah. Yang mana jawabannya? Apakah A. Gunung Fuji atau B. Gunung Everest? Gunung tertinggi di dunia, youngsters, adalah apakah A. Gunung Fuji atau B. Gunung Everest? Silakan dijawab di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Buat kamu yang tahu, langsung aja merapat ya, nggak usah malu-malu. Kalaupun salah nggak apa-apa banget gitu loh ya stars. Nggak perlu kayak, ya jawaban aku salah lagi. Ini bukan ujian beneran, ngomong-ngomong ya. Ini adalah seru-seruan aja barengan sama Dipi gitu. Sambil kayak kita mengasah kemampuan berpikir kita dan knowledge-nya kita. Kalau nggak tahu kan akhirnya jadi tahu ya yang stars ya. Nggak apa-apa banget kalau salah. Oke, sekali lagi pertanyaannya adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut adalah gunung ... Apakah A. Gunung Fuji atau Gunung Everest? Apakah A. Gunung Fuji atau B. Gunung Everest? Yang mana nih? Ya, stars jawabannya. Coba kita cek dulu jawabannya sudah masuk ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Mas Randy menjawab B, Gunung Everest. Terus juga selamat pagi, selamat bergabung. Ada Mas Hadi, jawabannya yang B juga Mas Hadi ya. Mas Ferdi, Everest Dip, bukan Gunung Sari atau Gunung Anyar loh ya Dip. Benar. Bukan ya, kalau itu mah jalanan yang biasanya macet, Gunung Sari ya, Mas Ferdi ya, bukan itu. Tapi ada kelebihan juga tuh di situ ya. Ya, Gunung Sari itu ya, kelebihannya apa? Macet dan banyak sungai. Banyak ikan-ikan di sungai tuh di daerah Gunung Sari situ ya. Terus ada Mas Yusuf Triyono bilangnya adalah Gunung Everest. Kok gak ada pilihan Gunung Anyar apa Kupang Gunung? Nah ini ada lagi nih Kupang Gunung nih. Gak ada dong ya, gak ada. Pilihannya gak ada. Itu pilihan kalau misalkan pertanyaannya ada di Surabaya. Gunung yang ada di Surabaya apa gitu. Nah baru jawabannya Gunung Anyar, Gunung Sari, Kupang Gunung. Apalagi? Apalagi yang ada gunungnya? Apalagi? Enggak ya, enggak ada. Ada Mas Tio yang pagi hari ini juga sudah bergabung. Mas Tio bilangnya adalah Gunung Everest. Mas Edi juga bilangnya adalah Gunung Everest yang B. Terus juga ada Kakak Tamara ngejawab yang B juga. Baik, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk di pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, jawabannya adalah B ya. Semuanya ya B, yaitu Gunung Everest. Apakah betul? Coba kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk dari Mas Tio, Mas Edi. Abis gitu ada juga Kakak Tamara, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Hadi, Mas Randy ya. Di semua belakangnya nih. Oke, kita kunci dulu jawabannya, yaitu adalah Gunung Everest rata-rata semua yang ngejawab. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua, ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah...

Gunung Everest Youngsters. Jago semuanya ini, pinter-pinter loh ya. Jadi memang Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia, nomor satu ya Stars ya, dengan ketinggian mencapai 8.848 atau 8.849 meter di atas permukaan laut. Untuk letaknya sendiri, ini ada di perbatasan antara Nepal dan juga Tibet, Tiongkok, di pegunungan Himalaya ya Stars ya. Nama di Nepal itu ada Sagarmatha nih, Gunung Everest ini artinya dahi langit atau kepala langit. Sedangkan nama versi di Tibetnya adalah Chomolungma, artinya bunda alam atau dewi ibu gunung ya Stars. Keren banget sih gunung yang satu ini ya Stars ya. Karena kenapa? Karena dia ini juga sangat sulit sekali untuk ditaklukkan oleh pendaki. Dan pendaki pertama yang berhasil mendaki Gunung Everest ini adalah Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, itu di tahun 1953 yang Stars. Keren, keren banget, keren ya kan. Tantangan utama banget nih mendukung Gunung Everest ini yang Stars ya. Aduh, jawabannya bener lagi semuanya, keren banget. Yaudah kita coba sih cek ya untuk pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew. Kira-kira youngsters pada bisa ngejawab gak nih? Kita langsung aja, ini dia pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir di ujian kelas Tebak Cepat The Morning Crew.

gunung di Indonesia yang punya salju atau es abadi adalah titik-titik-titik. Gunung di Indonesia yang punya salju atau es abadi adalah gunung titik-titik-titik. Apakah A, Gunung Rinjani, atau B, Puncak Jaya Wijaya? Apakah A, Gunung Rinjani, atau B, Puncak Gunung Jaya Wijaya? Atau bahasa lainnya adalah Kartens Pyramid ya, Stars, Puncak Jaya. Silakan dijawab buat kamu yang tahu, gunung di Indonesia yang punya salju atau es abadi adalah gunung titik-titik-titik. Apakah A, Gunung Rinjani, atau B, Gunung Puncak Jaya Wijaya yang stas? Langsung aja dijawab di 081-888-0948. Kamu bisa nggak kira-kira, wah ini di Indonesia emang iya bener ya, ada esnya ya, ada saljunya ya. Iya, tapi cuma di gunung ini doang nih yang stars. Kalau nggak salah ya, kalau yang lain mungkin udaranya dingin gitu. Tapi kalau ini, itu ada es atau salju abadi yang stars. Yang jujur kayak abadi banget nih. Ya abadi banget nih gitu. Jadi salju atau es abadi di gunung ini itu bisa menyusut sangat cepat karena pemanasan global ya stars. Nah tapi sebenarnya keunikannya dari gunung ini menjadi satu-satunya tempat bersalju alami atau gletser tropika di Indonesia gitu. Jadi keunikannya ya memang karena dia itu punya gletser tropika atau punya kawasan atau salju atau es abadi di gunung ini. Di gunung ini nih yang stars. Nah kira-kira gunung apa itu? Apakah A, Gunung Rinjani, atau B, Gunung Puncak Jaya Wijaya, atau Kartens Pyramid yang stars namanya ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A atau yang B? Langsung aja buat kamu yang tahu dan ngerasa, oh aku tuh pinter banget loh aku loh, boleh langsung aja ya bergabung lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Dibi mau tahu sih jawaban kamu ya stars, sepinter apa yang stars ini ya. Pertanyaannya adalah, gunung di Indonesia yang punya salju atau es abadi tapi kondisinya sekarang ini agak sedikit menyusut ya stars, es abadinya itu karena ada pemanasan global gitu ya. Kalau sebelumnya yang menjadi daya tarik di gunung ini ya karena ada tempat bersalju alaminya, yaitu es abadi itu. Nah pertanyaannya, di gunung apakah itu? Apakah A, di Gunung Rinjani, atau B, di Gunung Puncak Jaya Wijaya ya stars? Langsung aja kita coba cek ya jawabannya ya di WhatsApp kita. Ada Mas Edi menjawab B, Gunung Puncak Jaya dong Kak Dibi. Mas Hadi menjawab B. Mas Ferdi, B, Dip, Jaya Wijaya di Papua. Mas Aditya Safarudin menjawab B. Mas Yusuf Triyono di Puncak Jaya Wijaya. Dulu paling sering ditampilin di TV, pas TV-ku belum masuk digitalisasi. Oke, sekarang udah masuk digital ya. Gak pernah ditampilin di TV gitu maksudnya sekarang. Enggak, waktu itu Mas Yusuf Triyono sempat tahu karena nonton TV waktu itu ya. Kak Anissa Verina, jelas bukan Mahameru sih. Mahameru mah tempat makan ya, Kak Anissa Verina. Ya kalau Mahameru mah tempat makan, ya kan? Terus abis itu ada juga yang bergabung nih bareng sama Dibi. Oh, gak ada namanya, cuman P doang. Jaya Wijaya lah. Gitu, ngegas banget nih. Oke, dari jawaban yang sudah masuk. Oh, ada Kakak Tamara juga ikutan ngejawab di pertanyaan terakhir, yaitu adalah Gunung Puncak Jaya Wijaya. Baik, dari jawaban yang sudah bergabung nih semuanya adalah yang B ya. Yaitu adalah Puncak Gunung Jaya Wijaya yang stars. Apakah betul? Gak ada yang ngejawab Rinjani loh, ini loh, gak ada loh ya. Oke, apakah betul itu jawabannya? Dari pertanyaan terakhir, kita kunci dulu, kita lock dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.
jawaban dari pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini adalah gunung di Indonesia yang punya salju atau es abadi adalah gunung titik-titik-titik. Apakah A, Gunung Rinjani, atau B, Gunung Puncak Jaya Wijaya, Young Stars? Dan rata-rata Young Stars yang sudah bergabung menjawabnya adalah yang B, yaitu Gunung Puncak Jaya Wijaya. Apakah betul itu jawabannya? Dan jawabannya adalah...

Gunung Puncak Jaya atau Carstens Pyramid. Betul. Memang kepintarannya tidak perlu diragukan lagi ya yang stars ini ya. Emang benar-benar tinggi banget knowledge-nya. Heran deh aku. Keren, keren, keren, keren. Ya, jadi gunung di Indonesia yang punya salju atau es abadi itu adalah Puncak Jaya atau Carstens Pyramid di Pegunungan Jayawijaya, Papua ya stars ya. Ketinggiannya mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Dan keunikan dari gunung ini sendiri adalah yaitu tadi menjadi satu-satunya tempat bersalju alami atau gletser tropika di Indonesia dan di wilayah Khatulistiwa ya stars. Tapi sedihnya sekarang ini salju atau es abadi yang ada di Puncak Jaya perlahan-lahan menyusut sangat cepat, bahkan karena adanya pemanasan global ya stars ya. Dan memang ini menjadi gunung unik yang stars, gunung salju di Indonesia kabarnya begitu ya. Ada yang pernah naik gunung itu? Enggak ya? Ya aku sih yakin banget kamu memang pinter yang stars, tapi aku percaya kamu tuh anaknya mageran. Jadi jangankan aja untuk naik gunung gitu kan ya, untuk beli makan yang jaraknya cuma 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter aja naik motor gitu loh ya kan. Males banget jalan kaki gitu. Jadi ya Dibi tahu banget sih, kamu cukup jalan melintasi Gunung Sari, Gunung Anyar, sama apa tadi? Kupang Gunung ya. Aduh, terima kasih banyak buat yang stars yang udah ikutan ngejawab di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Ada Mas Ferdi gitu ya, terus ada Kakak P, siapa nih yang sudah gabungan tadi, Mas Yusuf Triyono, ada juga Kak Anissa Frina yang masih menyimak juga ternyata ya. Ada Mas Aditya, ada Mas Hadi, ada Mas Randy, terus juga tadi ada Kakak Tamara, ada Mas Ari juga, Mas Edi yang udah ikutan ngejawab di pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Bentar lagi Dibi masih bakal putarin lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang stars, plus juga yang belum kasih rekomendasi, masih ada waktu untuk kamu kasih rekomendasi sambil nanti Dibi bakal battlein dua musisi di Back to Back Song The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein hari ini? Kemarin udah ada NPD sama 420, kira-kira hari ini siapa yang Dibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew di DJ FM Surabaya barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Satu single dari Dewa 19 barengan sama Firza Mahameru yang udah direkomendasiin ya untuk pagi hari ini sama Mas Pramudita. Katanya mau denger lagunya Dewa 19, Mahameru dong DJ, udah dikasih lagunya ya. Karena tadi kita udah ngebahas gunung, jadi kayak ya pas aja kalau tadi ada Himalaya terus disusul sama Mahameru ini. Tadi lagu rekomendasi dari Mas Randy juga udah dibiputerin ya, yaitu lagu Seribu Kali gitu. Terus juga Dibi mau sapa untuk yang belum keputer lagunya, sabar dulu aja ya, karena nanti satu-satu bakal Dibi kasih lagunya buat kamu ya Stars. Terus ada Mas Ali Ghazali yang mau kasih rekomendasi lagu dari John Mayer. Oke. Terus abis gitu ada Mas Ferdi mau kasih lagunya Coldplay yang Fix You atau Clocks aja, manut Dibi aja deh. Makasih Dibi, sehat selalu ya. Sehat selalu juga Besti ya. Lancar rezekinya, semangat hari Selasanya, terus juga lancar semua aktivitas dan juga kegiatannya. Mas Hadi tadi mau kasih rekomendasi lagunya Anggun yang Snow on the Sahara. Oke, coba Dibi cek dulu lagunya. Kalau ada kita bakal gaskan, kalau belum ada nanti bisa tukar sama lagu yang lain ya Mas Hadi ya. Selamat pagi juga untuk Kakak Indah. Aku bisa dibilang salah satu pendengar setia The Morning Crew nih. Oh, love banget. Tadi pas denger Kak Dibi kasih berita Pontianak udah bersinar lagi, langsung auto happy. Aku asli Pontianak Kak, cuma lagi sibuk banget beberapa minggu ini jadi kudet alias kurang update. Oh, semoga baik-baik ya seluruh keluarga yang ada di Pontianak ya. Kakak Indah ya, happy banget juga ngedengernya kalau Pontianak dan juga Kalimantan-Kalimantan yang lain juga kembali bersinar, dan semoga cepat tertangani dengan baik karhutla ini ya. BTW mau request dong lagunya Run, Selamat Pagi, biar paginya makin semangat dan mood langsung naik. Makasih Kak Dibi, have a nice day too untuk Kakak Indah. Terima kasih banyak sudah bergabung di The Morning Crew untuk pagi hari ini ya. Kakak Indah sehat selalu dan lancar aktivitas serta kegiatannya hari ini. Dan sebelum Dibi mau kasih lagu-lagu yang udah kamu rekomendasiin, banyak banget nih. Ngomong-ngomong lagu rekomendasi dari kamu ya yang Stars ya, sambil Dibi mau spill dulu untuk dua musisi yang Stars di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini. Dimana dua musisi ini adalah musisi yang masuk dalam kategori atau nominasi Artist of the Year MTV VMA, tapi sayang banget masih belum keluar sebagai pemenangnya yang Stars ya. Ini ada cewek-cewek nih yang Stars. Yang pertama ada Ariana Grande yang juga masuk di nominasi Artist of the Year MTV VMA 2026, tapi masih belum berhasil buat bawa pulang

Kalau kamu pilih Ariana Grande, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah kolaborasinya barengan sama Nathan Sykes yang Almost Isn't Never Enough.

Nah, sedangkan untuk musisi kedua, Ian Stars, yang juga tidak membawa pulang piala ya dari nominasi ini adalah tidak lain tidak bukan Sabrina Carpenter.

kamu pilih Sabrina Carpenter. Salah satu lagu yang nanti dikasih adalah Taste dari Sabrina Carpenter. Kira-kira kamu akan lebih memilih yang mana untuk pagi hari ini, Youngsters? Apakah kamu lebih memilih untuk mau Ariana Grande aja deh barengan sama Nathan Sykes yang Almost Is Never Enough?

Langsung kasih tahu sekarang juga youngsters, kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih antara Ariana Grande atau Sabrina Carpenter, Sabrina Carpenter atau Ariana Grande. Kalau kamu pilih Ariana Grande, agak sedikit melo lagunya ya youngsters ya, yaitu ada Almost Is Never Enough. Atau kamu lebih pilih untuk yang mau sedikit semangat deh pagi hari ini lewat lagu Taste-nya Sabrina Carpenter, yang dimana kedua musisi ini yang stars masuk di nominasi Artist of the Year ya dari MTV VMA. Tapi sayang banget masih belum keluar sebagai pemenangnya, karena yang menang dan membawa pulang untuk kategori ini atau untuk nominasi ini adalah Madonna yang stars ya. Jadi masih belum beruntung mereka berdua ini. So, karena belum beruntung makanya kita battle-in aja di pagi ini, kira-kira yang mana yang paling banyak kamu pilih yang stars untuk dua lagunya nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew. Apakah Ariana Grande atau Sabrina Carpenter? Kalau kamu pilih Ariana Grande, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih lebih mellow yang ngehits di era tahun 2014-2013, yaitu ada Almost Is Never Enough atau Sabrina Carpenter Taste ya stars. Kasih tahu di Biskara juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil kamu mikir, sambil dikasih dulu satu single yang udah direkomendasiin tadi ya, ada Back to December coming from Taylor Swift.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisa.

0: lo. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pagi-pagi

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi ini di The Morning Crew. Yang kurang 30 menit lagi yang stars Dibi nemenin di The Morning Crew untuk pagi ini ya. Dan barusan aja kamu dengerin satu single rekomendasi dari Mas Hadi tadi. Ada Anggun Snow on the Sahara. Dan waktunya Dibi ngingetin lagi ke kamu yang stars, ada dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini. Dimana kedua musisi ini yang stars masuk di kategori Artist of the Year. Tapi sayang banget kedua musisi ini belum berhasil membawa pulang untuk nominasi tersebut yang stars. Karena nominasi ini dimenangin sama Madonna gitu ya. Dan untuk dua musisi ini, yang pertama ada Ariana Grande. Dan kalau kamu pilih Ariana Grande, nanti salah satu lagu yang bakal Dibi kasih adalah Almost Is Never Enough. If I would have known that you wanted me. Sedangkan musisi kedua yang stars yang juga masuk di nominasi ini tapi juga belum membawa pulang piala untuk nominasi Artist of the Year adalah Sabrina Carpenter. Dan kalau kamu pilih Sabrina Carpenter, salah satu lagu yang nanti Dibi bakal kasih adalah Taste.

Ya, ada Ariana Grande dan juga Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter atau Ariana Grande. Jangan lama-lama karena waktunya benar-benar semepet itu yang stars ya. Untuk nanti Dewi bakal tutup voting back to back songnya. Dan kita bakal hitung perolehan suara yang sudah masuk antara Ariana Grande atau Sabrina Carpenter yang lebih unggul perolehan suaranya. Dan itu artinya nanti dua lagunya bakal dikasih buat kamu ya stars. Dan pastinya kamu bisa langsung vote aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau bisa juga kamu langsung DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil kamu mikir-mikir di waktu yang tinggal sedikit ini, sambil dikasih lagu-lagu yang masih ada dan belum dibiputerin ya, lagu rekomendasi dari kamu ya stars. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Indah dari Pontianak. Ini dia, ada Run, Selamat Pagi.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Pagi-pagi makan bolu.
7: Cakep.
6: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuma mimpi.
7: Ya. Yeah.
6: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
7: Gas.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Yang tinggal kita hitung perolehan suara yang sudah masuk aja yang stars di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau yang lewat di DM Instagram kita. Dari dua musisi yang Dibi battle-in pagi hari ini di Back to Back Song, tadi udah ada Ariana Grande dan juga ada Sabrina Carpenter, dimana kedua musisi ini masuk ya yang stars di nominasi. Tapi sayang banget ternyata mereka berdua ini masih belum membawa pulang piala untuk nominasi tersebut gitu kan. Jadi kalau untuk yang membawa piala untuk nominasi tersebut adalah Madonna. Dan bisa dibilang Madonna cukup banyak nih yang stars ya mendapatkan piala di MTV VMA tahun ini. Sedangkan kalau untuk Ariana Grande sendiri membawa pulang piala MTV VMA untuk kategori Best Visual Effect, yaitu untuk single Head That I Made You Love Me. Terus abis gitu kalau untuk Sabrina Carpenter itu membawa pulang juga untuk beberapa piala. Ada Best Editing untuk House Tour. Terus abis gitu juga kalau gak salah ada yang kolaborators yang berhasil dibawa pulang pialanya sama Sabrina Carpenter gitu. Jadi kalau untuk Artist of the Year, mereka berdua ini masih belum menerima atau belum membawa pulang piala MTV VMA gitu ya. So Dibi battle-in deh pagi hari ini di Back to Back Song. Tapi dari perolehan suara yang sudah masuk, sepertinya ini sudah terlihat ya mana yang unggul gitu ya, yang stars ya. Coba kita cek dulu deh. Oh ternyata enggak ding, seri Mas Yusuf Triyono enggak ada pilihan Madonna, adanya Ariana Grande dan juga Sabrina Carpenter. Mau pilih yang mana? Mas Yusuf Triyono nih kayak Mas Ferdi kemarin ini ya. Kayaknya baru sarapannya cuma cemilan tok. Makan nasinya belum kayak. Jadi masih belum fokus gitu ya. Sampai menuju ke jam 9 ini belum fokus kayak ya Mas Yusuf Triyono. Gak ada nih pilihannya, ngomong-ngomong Madonna, adanya Sabrina Carpenter sama Ariana Grande. Ya pilih yang mana dari dua musisi ini? Aduh. Oke, kita coba hitung perolehan suara yang sudah masuk ya. Ada Mas Pram di Instagram memilih Sabrina Carpenter. Katanya Mas Pram ini my love katanya gitu. Food Sabrina Carpenter my love dong DJ. Oke, baik. Terus abis gitu juga ada alpukat gula dikit ya ini ya. Benar ya? Ada jus alpukat gula dikit, pilihnya adalah Sabrina Carpenter. Oke, alpukat gula dikit. Oke, aku catat dulu ya karena agak kayak Nemo nih otakku nih. Oke, terus habis gitu ada Mas Ferdi tadi memilih Sabrina aja Deep. Oke, dan Kakak Angel memilih please Sabrina Carpenter aja Kak Dibi. Habis gitu kelas 12 4 nomor absen 20 ini memilih Sabrina juga. Oke, kelas 12. Oke, terus abis gitu juga di WhatsApp ada Mas Yusuf Triyono, Ariana Grande barusan ngelas jagang pinggir. Oh. Jadi gak fokus gak dengerin Back to Back Song hari ini tuh siapa, karena Mas Yusuf Triyono habis ngelas jagang pinggir. Semoga cepet sembuh ya sepedanya ya Mas Yusuf Triyono ya. Oke, terus abis gitu ada juga Mas Randy pertama ini memilih Ariana Grande, Mas Randy kedua memilih Ariana Grande, ada Kakak Tamara juga memilih Ariana Grande, dan tadi sempat ketambahan Mas Yusuf Triyono ya Ariana Grande. Jadi total yang memilih Sabrina

0: Carpenter, ada Mas Pram, ada Mas Ferdi, Kakak Angel, Alpukat Gula Dikit, kelas 12-4, nomor absen 20, itu yang memilih Sabrina Carpenter. Sedangkan yang memilih Ariana Grande, ada Mas Randy 1, Mas Randy 2, Kakak Tamara, dan juga Mas Yusuf Triyono. Selisihnya cuma 1 doang gitu ya. Jadi tetap aja yang lebih unggul adalah Sabrina Carpenter, Yasters. Jadi itu dia untuk yang unggul di pagi hari ini, ada Sabrina Carpenter. Jadi dua lagu dari Sabrina Carpenter bakal dikasih buat kamu. Yang pertama yang tadi udah sempat di-spill adalah Taste, dan yang kedua ada Nonsense yang Debbie bakal kasih buat kamu. Sekalian Debbie pamitan dulu ya, Yasters. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Debbie mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini. Lancar ya aktivitas kamu hari ini, Youngsters. Kegiatan kamu hari ini, rezeki kamu hari ini selalu didekatkan sama orang yang baik-baik aja ya Allah, amin. Dan tentunya juga besok Dimi masih bakal nemenin kamu di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew, mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa juga dengerin program-program di JFM yang lain. Nanti siang bakal ada di Jehan sebarengan sama, bakal ngobrol-ngobrol nanti yang starts di Jehans jam 12 sampai jam 1. Sama siapa? Tungguin aja nanti ya. Terus nanti sore juga bakal ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes. Malamnya bakal norebang bareng sama DJ Febi. Dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu di JK Pop. Kalau gitu waktunya Dibi pamit ya, starts. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew edisi 29 September 2026. Pilihan kamu. Please welcome Sabrina Carpenter.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo Youngsters, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai deh.

0: Monsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks
2: taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.

0: Milkjuice Melon. Gratisnya Milkjuice Mangga ya.
1: Siap. Emang rasa Milkjuice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Thrill. Ultimate Thrill. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Keluarga.
3: Susah ya kalau menghadapi semuanya sendirian? Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
4: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
3: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau yang sers dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik. Hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah nanti pukul aku sekali lagi, kau tak merugi.

bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi juga saling tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu yang bikin lagu ini terasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita.

0: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: You really?

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses.

tapi gak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu gak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama yang stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari 2025 ini. Perlahan tapi pasti, Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun belakangan, musisi yang mengawali karirnya sebagai band wedding dan band reguler ini udah melahirkan 3 karya. Paksa, Resah, dan Rapuh. Hazelnut Music lewat single Rapuh jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di Jamnya yang First bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. Ini

0: Bedroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: New release on DJ

0: Ultimate Top Track. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di JFM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, Stars. Karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit Merah.

kan? Kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Peramuda. Langit Peramuda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Enzi Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita. Harusnya

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah banget, untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir, itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sena Spyro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM The Ultimate Yancers Radio. Halo Yancers, kembali lagi bersama Hans di jam Yancers. Siang-siang ini bakalan demi kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang, yang tentunya Hans bakalan puterin lagu-lagu pilihan kamu Yancers. Jadi sambil menyiapkan mungkin makan siang kamu ya kan, atau mungkin lagi menyiapkan tempat nyantai kamu di siang hari ini, boleh kali ya, sambil siapin juga playlist pilihan kamu ya, lagu Indo pilihan kamu Yancers. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

Halo Yelzers, udah masuk Selasa lagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Masih aman, masih waras jiwa kamu Yelzers? Atau baru Selasa tapi rasanya udah pengen, ya Allah kapan nih weekendnya? Tapi Selasa emang biasanya agak tricky ya. Kerjaan biasanya udah mulai agak santai tapi tetap dipush gitu loh. Jadi kayak masih sibuk sama kerjaan. Kemarin kan juga baru hari Senin ya kan. Senin, Selasa, biasanya sampai Rabu tuh udah

mulai agak-agak landai kerjaan kamu ya kan. Jam segini juga biasanya udah mulai lapar, udah mulai ngantuk, kerjaan masih banyak banget yang harus dikerjain, tapi otak udah mulai bilang kayak, aduh istirahat dulu kali ya. Nah, pas banget Yansers, daripada kamu istirahatnya sambil bengong ya kan, mending sini Hans temenin Yansers ya. And welcome back di jam Yansers yang siang hari ini, ditemenin sama Hans selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Dan hari ini Hans punya sesuatu yang cukup spesial ya Yansers, karena nanti tepat di jam 12 sampai jam 1 siang di JFM bakal kedatangan tamu spesial yang namanya Mikfar Suganda. Buat kamu yang ngikutin Instagram kita pasti udah tau lah ya kalau ada tamu spesial di siang hari ini ya sus ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum familiar sama Mikfar ini, dia adalah musisi Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya yang salah satunya sempat trending, itu ada Gemuruh Riuh ya. Namanya juga pernah masuk ke dalam program Future Asian Music atau FAM ya, dari 88 Rising ya sus. Nah, nanti satu jam bareng Hans dan Mikfar ya, kita bakal ngobrol lebih jauh lagi soal siapa, terus karyanya apa, terus cerita di balik-balik perjalanan musiknya ya, yang terus ya, sampai hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah kamu tahu, atau mungkin kamu kepo nih siapa Mikfar Suganda ini, kenapa datang di DJ FM Surabaya. Oke, penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana dulu yang terus ya. Sekarang kita santai dulu ya. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi sibuk sama kerjanya, istirahat dulu, siapin makan siang kamu yang terus ya. Sambil Hans temenin, sambil kamu mungkin bisa drop atau update lagu-lagu Indo pilihan kamu ya. Yang terus lagu Indo terbaru seperti biasa 5 tahun dari sekarang ya, Yansers. Boleh banget kalau ada lagu yang mungkin menggambarkan juga perasaan kamu di siang hari ini, yang mungkin lagi senang, lagi sedih, lagi galau ya, atau mungkin lagi gamon, boleh banget update aja sebelum sampai jam 12 siang nanti ya, Yansers. Update-nya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget ya, Yansers. Kamu tinggal DM aja ya di @djfmsurabaya. Oke, jangan lupa jam 12 sampai jam 1 siang nanti kita bakal kedatangan Mikfar Suganda. Take over di jam Yansers ya, spesial buat kamu. Dan untuk sekarang kita lanjutin puterin lagu-lagu aku dulu kali ya sebelum lagu kamu, Yansers. Ada Farel Hilal, Untuk Apa. Untuk apa sih sebenarnya? Yeah.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang stres yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science, 404 orang dewasa sehat nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres, atau kalau lagi sakit gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Yo, barusan kamu dengerin lagu dari Nona ya, yang judulnya itu Starry Answers, yang direkomendasiin sama Kak Fabian. Thank you so much Kak Fabian sudah gabungan ya, dan sudah ngerekomendasi lagu yang cukup seru buat kita nikmati di siang hari ini yang seru. Lumayan ngebus semangat ya, biar gak ngantuk yang seru. Karena selain ini ada lagu-lagu yang mungkin bikin kamu galau atau mungkin bikin ya suasana jadi sendu gitu ya yang seru. Gak apa-apa dibus satu lagu dari Nona yang star, manisnya kayak terang bulan yang seru. Oke, aku mau lanjut. Selain Kak Fabian, ternyata ada banyak lagi yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Ada dari Mas Randy katanya. Halo Mas Randy, selamat siang. Aduh, ini tiba-tiba yang serius ya, Mas Randy minta spill ke aku obat bikin waras katanya. Karena sekarang lagi pura-pura waras nih si Mas Randy-nya ya. Mungkin lagi pura-pura waras karena banyak kerjaan kali ya Mas Randy ya. Dan katanya pengen coba deh dengerin lagunya Gea yang judulnya Dendam Malam Kelam aja. Siapa tahu pura-pura warasnya ini bisa tersalurkan gitu ya lewat lagunya Gea. Siap. Kalau tips dari aku ya Mas Randy, atau mungkin obat bisa bikin waras tuh, satu Mas Randy, menurut aku nih ya, itu adalah orang tersayang, atau mungkin dipeluk sama orang tersayang. Kamu dengerin gak Astaja tadi yang serius, yang dipeluk itu bisa meredakan sakit. Nah, selain bisa meredakan sakit, ternyata dipeluk itu bisa juga meredakan kewarasan gitu ya, kegilaan kamu mungkin ya, kayak mungkin lagi gak waras sama kerjaan kamu, tapi ketika dipeluk sama orang tersayang itu jadinya kayak waras gitu ya. Mungkin itu bisa jadi obat sih kalau menurut aku ya Mas Randy. Jadi ya mungkin dipeluk orang-orang tersayang itu bisa jadi obat waras kali ya. Tapi kalau secara realistisnya ya Mas Randy, obat waras menurut aku ya 100 juta per bulan aja udah deh. Udah paling waras dan dijamin waras, gak bakal gila itu kamu mah. 100 juta per bulan ya, udah no gila-gila kayaknya ya. Oke, Mas Randy, satu lagu buat kamu tadi yang pengen dengerin Gea Indrawari ya. Dan Malam Kram sudah Hans masukin ke playlist, dan setelah ini Hans puterin buat kamu. Oke, tetap waras Mas Randy ya, jangan kemana-mana. Oke, ditunggu aja. Lanjut, ada juga dari Mas Ferdi ini. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ferdi? Semoga masih waras ya Mas Ferdi sama kerjaan kamu. Jangan ikut gila-gilaan ya sama kondisi mungkin saat ini ya. Ada hari ini Mas Ferdi katanya mau diputari lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Nah ini pas nih Mas Randy, rekomendasi lagu dari Mas Ferdi ini cukup bikin waras ya, bikin tenang gitu ya. Oke, sehat selalu buat Mas Ferdi. Ditunggu setelah ini Hans puterin lagu kedua buat kamu ya. Lanjut, ada juga dari Kak Sarah, ada dari Kak Sya juga yang siang hari ini katanya absen, mau diputari lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, nanti Hans ceki-ceki dulu ya di playlist yang hari ini ada atau enggak. Kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Ada juga dari Kak P yang gak ada namanya sih sebenarnya ya, tapi ya udahlah, hari ini sama pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang serius ya, judulnya Haha juga. Dan sama dengan juga Kak Elizabeth yang sama requestannya. Oke, satu persatu playlist dari kamu. Oh ini satu lagi ketinggalan nih yang serius, Mas Ali Gozali. Sorry Mas Ali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali di siang hari ini yang sudah absen dengan dua lagunya ya. Yang pertama ini lagu dari Rizky Febian, Adu Pandang. Yang kedua ini ada Malik and Essentials yang judulnya Senja Teduh Pelita. Cukup asik dan cukup santai lagu dari Mas Ali siang hari ini yang serius. Oke, dua lagu buat kamu Mas Ali. Setelah ini Hans puterin buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu ini. Ada yang baru gabungan nih yang serius, yang gak ada namanya. Nama WhatsAppnya cuma P doang ya, tapi dia katanya pengen dengerin lagunya Noah yang Separuh Aku. Ya udah, buat kamu Kak P ya, ditunggu setelah ini Hans ceki-ceki di playlist buat lagunya. Ditunggu aja setelah ini Hans puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana. One by one lagu kamu bakal Hans amanin di playlist yang sus, tinggal ceki-ceki update aja ya. Nanti sampai jam 12 atau mungkin sampai jam 1 siang yang sus. Dan jangan lupa jam 12 sampai jam 1 nanti bakal ada kedatangan tamu spesial yaitu Mikvar Suganda yang sus. Jadi buat kamu yang kepo siapa Mikvar Suganda dan apa karyanya dan kenapa datang di DJ FM Surabaya, nanti bisa kepoin aja
aja dengan Kabu Gabungan atau stay tune di jam 12 sampai jam 1 siang nanti. Buat sekarang, aku mau lanjut puterin lagu yang tadi direkomendasiin sama Mas Randy ya, biar tetap waras. Katanya harus dengerin Ghea Indrawari yang Dendam Malam Kelam katanya.

0: is lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ event.
3: Make some noise!
4: Radio.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Barusan kamu dengerin lagu dari Lepas Pegangan ya, dari Naki Mitizafsia yang terus yang aku puterin sengaja buat kamu biar makin enjoy menikmati siang hari ini ya. Oke, sebelum lanjut aku bawain satu info yang cukup menarik soal rilis yang terbaru yang sebelum kita masuk di jam 12 ya. Pernah gak sih kamu by the way ngerasa udah lama banget gak dengerin lagu baru dari someone atau mungkin idola kamu gitu ya, terus tiba-tiba dia muncul lagi yang terus dengan karya barunya gitu ya. Rasanya kayak akhirnya aku bisa dengerin suara dia lagi gitu ya. Kayaknya bakal seru dan excited banget gak sih? Nah, kabar kayak gini datang dari Astri Yansos yang setelah kurang lebih 1 tahun gak merilis lagu ya, akhirnya Astri kembali dengan single terbarunya yang judulnya Ini Bukan Cinta Yansos. Sebenarnya di unggahan Astri sendiri dia bilang kalau penantian 1 tahun ini terasa cukup lama banget buat dia gitu ya. Ya sama juga buat pendengarnya dia gitu ya, lama banget 1 tahun itu. Tapi sekarang akhirnya bisa kembali merilis lagu tuh, dan yang paling penting dia bilang menunggunya lama gitu. Tapi sekarang bahagianya bukan main gitu ya, terus kayak udah bisa dengerin suara Astri lagi gitu ya. Tapi ngomongin soal lagunya ini Bukan Cinta ini cukup menarik ya, yang terus untuk judulnya. Kalau denger judulnya Hans langsung mikir, terus ini namanya apa kalau bukan cinta? HTS kah? Oke, kayaknya lagu ini cocok banget buat kamu yang mungkin pernah ada di hubungan yang statusnya itu gak jelas ya, yang terus ya. Sekali lagi gue bilang apa? HTS ya, terus dekat iya, perhatian iya, tiap hari chat iya, tapi pas ditanya kita ini apa? Diem, kicep, gak bisa jawab dia. Dan setelah 1 tahun menunggu ya, by the way, Astri ini juga akhirnya balik lagi ya. Jadi buat kamu yang mungkin kangen sama warna vokalnya di lagu Ini Bukan Cinta ini, sekarang sudah bisa kamu dengerin di berbagai platform, termasuk di DJ FM Surabaya Yansers. Hans puterin buat kamu ya di siang hari ini setelah penantian 1 tahun. Oke, akhirnya kita bisa menikmati lagu atau mungkin karya dari Astri. Langsung aja ya untuk lanjutin lagu di siang hari ini, aku puterin lagu terbaru dari Rahmani Astri, spesial buat kamu, Ini Bukan Cinta.

0: Masih di 94.8 di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang ses, yap, sudah jam 12. Yang ses, sudah tahu tandanya apa? Iya, betul sekali. Tandanya kita harus kedatangan, kita harus ngobrol sama tamu spesial yang sudah datang di JFM Surabaya siang hari ini. Yang ses, ya mungkin sudah termention ya di Instagram kita kalau hari ini kedatangan Mikvar Suganda. Yang ses, dan orangnya kebetulan sudah ada di depanku. Yang ses, sudah duduk manis siap ancang-ancang menyapa kamu semua nih yang serius. Jadi boleh kali ya, halo, say hey dulu Mikvar Suganda.
1: Halo, selamat siang mendengar di.
0: Para yang serius, kamu sebenarnya udah tahu belum sebelumnya siapa Mikvar Suganda ini? Sebelumnya udah pernah kenal atau mungkin ada karyanya yang lewat mungkin di FYP kamu atau gimana? Kalau belum kayaknya boleh kali ya. Mikvar Suganda ini berkenalan dengan yang sesiapa sebenarnya dan apa karya, apa mungkin tujuannya kesini, boleh.
1: Jadi awalnya aku adalah penulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi ada side job nih untuk nulis novel. Tapi uniknya ini sama judulnya, jadi lagunya judulnya Semesta.
0: Semesta.
1: Novelnya juga Semesta. Jadi bisa dibilang sekarang musisi dan sastrawan.
0: Musisi dan sastrawan.
1: Jadi yang penting ya, aku tujuanku kesini untuk promo lagu dan novel Semesta ya. Jadi karena aku nyiptain lagu kan awalnya untuk healing diri sendiri nih. Ternyata

0: bisa healing teman-teman juga. Dan sekarang spesialnya bisa dari media musik ke tulisan juga, ke sastra juga. Jadi emang tujuannya selain promo juga mungkin menyemangati teman-teman lah yang mungkin lagi itulah mental health-nya mungkin okay. lagi sedih mungkin ya. Bisa dengerin laguku gitu okay. untuk apa menemani healing kalian.
1: Healing, oke. Okay. Berarti emang tujuannya lagunya buat healing gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, lagu healing. Makanya dari musiknya itu tenang gitu karena aku pakai ambience. Biar bukan hanya cuma sedih aja. Jadi kita ambil untuk menenangkan diri. Dan lirik-liriknya itu bukan cuma meratapi kesedihan, endingnya selalu ada solusi untuk apa semangat lagi, untuk bangkit lagi gitu.
1: Oke, okay. Tapi aku menarik nih, cukup ngomongin soal background dari Mick Farah sendiri. Kalau sebelumnya itu sastra Inggris ya?
0: Iya, itu kuliahnya sastra Inggris dulu, jadi bahasa Inggris terus.
1: Bahasa Inggris terus.
0: Skripsi bahasa Inggris.
1: Skripsi bahasa
0: sidang,
1: Inggris.
0: Bayangin sidang kak, bahasa Inggris itu.
1: Bahasa Inggris juga?
0: Kayak, my name is Mick Farah Suganda, today, kayak
1: okay.
0: gitu.
1: Oke, berarti kalau kayak gitu biasanya sambil nge-rap gak sih kalau skripsi?
0: Tapi sayangnya aku dulu ya untuk grammar bagus, cuma grammar pronunciation bagus. Mungkin karena okay. orang Jawa ya, jadi tetap gitu-gitu aja lah.
1: Tapi aku penasaran sebenarnya apa yang membelokkan kamu jadi dari sastra ke musisi ini?
0: Oh, itu awalnya emang dari kecil aku itu udah suka nyiptain lagu kak.
1: Oke. Okay.
0: Cuma sih jadi susah. Pertama aku baru belajar musik itu pertama kali instrumen SMA kelas 2. Itu
1: SMA telat
0: banget.
1: Kelas 2.
0: Telat banget sih, jadi nonton anak-anak pensi gimana ya caranya main gitar ya. Akhirnya baru belajar, baru kuliah itu bikin band yang bener-bener apa ya, kayak tampil-tampil di kampus gitu lah.
1: Oke, oke, oke.
0: Ya kayak gitu sih, kayak perjalanannya panjang soalnya background-nya bukan musisi aku.
1: Oke, jadi emang kamu jadi apa ya istilahnya tuh, kayak yang mengawali dari keluarga kamu dari...
0: Ya bener, satu-satunya yang paling aneh. Ya.
1: Yang, yang keluar dari track-nya ya.
0: Bener.
1: Keluar dari track-nya.
0: Jadi tapi, fun fact-nya itu keluargaku itu PNS semua.
1: Oke. Okay.
0: Apa, kayak... pamanku, kayak tanteku, itu semuanya guru gitu.
1: Guru ya. Gitu.
0: Jadi ada satu anak ini ngapain dia tiba-tiba nulis lagu gitu.
1: Tiba-tiba
0: kan.
1: Keluar dari ini track dari keluarga aja gitu ya. Tapi kamu oke gak sama itu? Maksudnya kayak kamu menikmati dan keluarga kamu support atau gimana gitu?
0: Aku sendiri jujur menikmati, cuma keluargaku ya pastinya realistis banget ya.
1: Realistis jelas.
0: Jadi contoh waktu mulai latihan ngeband, awalnya kan dikira hobi, kok makin serius nih anak, akhirnya kayak diberi realita kehidupan gitulah. Musik itu nggak ada uangnya pertama gitu. Jadi lebih ke realistis sih. Jadi nggak support juga. Contoh aku nabung untuk beli gitar, nabung sendiri, nggak minta orang tua. Soalnya emang nggak disupport sesupport itulah.
1: Sesupport itu,
0: kayak gitu ya. Skeptis gitu.
1: Ya masih kayak ragu-ragu gitu ya.
0: Iya, aku juga ragu-ragu jujur. Okay. Kan. Contoh nih kayak ada after aku resign kerja kan, aku kan bener-bener di rumah nganggur kan. Kamu ngapain habis ini? Aku itu mau jawab pengen jadi musisi gitu loh. Aku
1: tapi
0: sangat pesimis.
1: Rasanya
0: gitu.
1: Kayak berat gitu ya.
0: Jadi aku nggak jawab apa-apa, cuma ketawa. Terus kita lanjut makan.
1: Lanjut makan.
0: Saking pesimisnya jadi musisi kayak itu.
1: Oke. Okay. Jadi emang kamu ini sebagai pendobrak dari keluarga kamu itu benar-benar harus yakin gitu ya. Tapi apa yang meyakinkan kamu ketika kamu harus mulai karir di musik ini?
0: Ini jujur aku orangnya sangat pesimis, orangnya malas, gak ada ambisius. Cuma satu-satunya hal yang bikin aku pengen jadi musisi itu karena lagu-laguku yang gak sengaja aku ciptakan gitu.
1: Okay.
0: Awalnya kayak iseng gitu kan kak. Ternyata kok enak. Jadi lama-lama itu ada rasa bersalah. Ini lagu enak banget loh.
1: Oke.
0: Okay. Masa gak ada yang dengerin kecuali aku gitu kan. Cuma karena aku males buat jadi musisi gitu kan. Jadi yang malah mendorong itu demo-demo lagu yang terbenggalai gitu. Yang ada yang di HPku, ada yang di laptop. Jadi waktu aku dengerin, wah ini bisa loh. Soalnya aku juga dengerin lagu-lagu orang zaman sekarang sampai 5 tahun terakhir. Ini bisa sih harusnya sampai top chart.
1: Optimis
0: 5.
1: Ya gitu ya.
0: Optimisnya dari materi lagu yang udah bagus itu malah. Bukan dari diriku sendiri,
1: okay.
0: Jadi yang malah bikin pelecut semangat itu materi lagunya. Jadi bisa sih harusnya ini.
1: Bisa.
0: Aku yang harus semangat, gak harus boleh malesnya.
1: Bisa. Tapi gitu. Sampai sekarang udah rilis kan? Masih lagu yang
0: udah.
1: Ciptain pertama apa itu judulnya?
0: Wah itu lama banget, masih SD ya kak.
1: Masih SD, masih SD.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja yang udah waktu jadi musisi aja ya. Judulnya.
1: Lagu pertama deh.
0: Broken Sunset waktu
1: Broken
0: itu.
1: Broken Sunset.
0: Jadi itu. Ya mungkin zaman-zaman paling teduh yang
1: okay.
0: senja-senja gitu.
1: Senja-senja
0: kan. Aku pengen gitu. Tapi bahasa Inggris.
1: Indie-indie gitu ya.
0: Indie tapi bahasa Inggris berarti

0: Ya bener nih, dulu ada yang nawarin nulis buku, cuma gak ditanggepin lagi. Ayo the power of netizen bikin aku nulis novel. Sayangnya konten itu gak FYP kak, cuma nyampenya malah ke yang suka laguku, cuma kerja di penerbit. Dia terus merekomendasi aku ke penerbitnya. Akhirnya kita ketemu, aku ceritakan nih apa, mau nulis apa nih kak? Aku ceritakan kisi-kisinya lah. Makanya malah kayak antusias banget,
1: antusias excited gitu ya,
0: beneran buat nulis novel akhirnya kayak akhirnya cuma impian waktu dulu kan. Soalnya sebagai sastra Inggris kan pasti ada impian kayak
1: harus mengeluarkan karya tulisan gitu ya.
0: Soalnya at least tugas-tugasnya kan analisis novel
1: gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: cuma ada impian aja sih. Bisa gak ya aku nulis novel suatu hari nanti gitu.
1: Oke, akhirnya bisa gitu ya. Ini cukup menarik sebenarnya, karena seorang musisi sekaligus penulis novel tuh dua hal yang cukup berbeda menurut aku, dan jauh jarang. Gitu. Dan jarang orang kayak gitu. Biasanya kalau novel tuh ya, kalau gak orangnya film atau mungkin ya orangnya mungkin suka gambar atau mungkin apa gitu ya, biasanya larinya ke novel gitu. Tapi ini musisi larinya ke novel, ini cukup menarik ya. By the way, aku lebih kepo tentang perjalanan kamu yang dimana kalau aku lihat ya, di tahun 2020 kamu punya titik yang cukup berat, dimana kayak aku tuh kepo sebenarnya apa yang jadi pembeda di Mikvar 2020 sama Mikvar yang sekarang ini.
0: Itu dua hancur-hancurnya seorang pria.
1: Nah itu
0: Jadi mungkin momen quarter life crisis. Iya. Jadi masa after lulus kuliah, kita di kerjaan pertama, terus akhirnya dapat kerjaan setelah berjuang dari berbagai wawancara kan ya. Akhirnya dapat gaji yang bagus gitulah. Ya, kalian udah tahu kan after gaji bagus itu apa pertanyaannya. Kapan nikah?
1: Kapan nikah? Itu udah pasti itu.
0: Akhirnya umur
1: segitu ya.
0: Aku nyoba nyari jodoh. Jadi mungkin waktu itu salahku, bukan nyari jodoh untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menyenangkan orang tua. Soalnya tahu kan aku anak terakhir kan kak. Jadi orang tua juga semakin tua gitu kan. Jadi ada perasaan takut saat orang tua meninggal, aku itu belum punya pasangan, belum punya anak gitu. Akhirnya mencoba mencari.
1: Waktu tapi
0: mencari itu gagal terus. Ya kayak biasa lah, kenalan gak cocok.
1: Gitu ya.
0: Akhirnya ada satu momen cocok.
1: Satu
0: frekuensi nih.
1: Terus.
0: Seneng banget kan akhirnya, wah endingnya happy ending nih. Setelah lama-lama kenal, kita semakin dekat. Akhirnya ngobrolin sesuatu yang aku harusnya tahu dari awal. Jadi waktu aku pertama kali first impression itu lihat dia kan model hijab kan, kayak kapan lagi nih nanti punya istri yang apa Islami banget gitu. Ternyata tanpa sepengetahuanku orang tuanya itu beda agama.
1: Menarik nih.
0: Jadi wah gimana ya, nggak apa-apalah mungkin ya kan, yang beda agama kan orang tuanya kan, setidaknya dia nggak beda agama. Jadi karena tujuannya untuk menyenangkan orang tua nih, jadi aku cerita ke ibuku, bu gini aku udah ketemu cewek yang apa orangnya baik banget gini, cuma orang tuanya beda agama gimana. Ternyata reaksinya
1: Gak merestui. Aduh,
0: aku
1: itu
0: debat tuh, pasti debat
1: panjang lebar tuh. Itu jadi quarter life crisis kamu di tahun 2020.
0: Iya,
1: ya gitu.
0: Bener-bener apa ya.
1: Tapi setelah itu sampai sekarang kamu bisa berdamai kan sama semua kejadian itu di tahun 2020.
0: Akhirnya move on.
1: Terus
0: ada,
1: belajar gitu ya.
0: Ada kejadian yang, ya aku kan punya teman yang jadi produser gitu kan. Ya setelah lagu-laguku naik kayak Gemuruh Riu, Antihero, dia itu penasaran akhirnya. Inspirasimu itu dari siapa
1: gitu ya sebenarnya.
0: Aku jawabnya juga santai, soalnya udah move on, udah lama banget kan kejadiannya. Dari ini cewek ini gini dulu gak direstui. Dia ternyata antusias banget. Karena backgroundnya aku tahu dia itu mantan ketua teater. Aku juga wah kok antusias banget nih, padahal dia jarang banget muji aku, jarang banget antusias.
1: Kayak ada apa nih gitu ya.
0: Emang semenarik itu ya.
1: Iya gitu.
0: Menarik banget sih kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi cerita yang kisi-kisi ini
1: aku
0: ceritakan ke editor, yang akhirnya jadi novel tadi. Kisi-kisi ya, cerita real life ya. Dengan nama samaran.
1: Berarti Gemuruh Riu sama Antihero ini yang ngebawa kamu sampai sekarang dari tahun 2020 gitu ya. Iya bisa dibilang gitu ya.
0: Bener. Tapi kalau proses kan banyak, emang demo musik itu banyak kak, yang susah sampai akhir itu lirik. Jadi mungkin baru bikin lirik 2022 itu Antihero malah. Antihero itu duluan. Gemuruh Riu 2023 baru ketemu liriknya, tapi rilis 2024.
1: Oke. Terus

0: juga ngomongin soal Gemuruh Riuh ini, aku lihat awalnya lahir dari cerita orang yang lain yang dikirim di DM gak sih?
1: Iya, iya jadi awalnya emang ada yang suka laguku terus curhat okay. ya. Pengen dibikinin lagu. Setelah aku baca curhatannya menarik banget sih.
0: Menarik. Akhirnya
1: biasanya
0: kamu,
1: kan ceritakan patah hati atau broken home.
0: Broken home gitu.
1: Dia itu tentang kakak beradik yang tidak akur. Jadi satu rumah tapi gak pernah sapa-sapaan yeah, gitulah. Okay. Akhirnya terinspirasi ada kata-kata lirik kita kenal tapi asing.
0: Okay.
1: Ada lirik serumah tapi tak searah. Tapi yang bikin lagu Gemuruh Riuh istimewa di refnya itu aku bikin perspektif dari aku juga yang tentang patah hati. Contoh ratusan hari lama namaku tak pernah lagi kau sebut.
0: Okay.
1: Jadi satu kesatuan lagu ini punya perspektif dua hal kayak tidak akur sama kakak beradik, ada perasaan sedih juga sama pasangan yang udah lama nggak bertemu lagi gitulah.
0: Berarti secara gak langsung kalau dibilang orang tuh kenal Mikvar Suganda ini dari Gemuruh Riuh sama Antihero ya? Kebanyakan so far ya.
1: Kalau untuk awal-awal pasti Gemuruh Riuh sih.
0: Gemuruh Riuh sih.
1: Pertama yang kali kayak apa ya, footstep pertama lah.
0: Iya lagunya enak banget lagi. Coba yang terakhir potongannya gimana?
1: Sing apa ya, ratusan hari?
0: Iya ratusan hari.
1: Siapa mas ya?
0: Iya boleh. Ini kepo aja ini.

0: Kayak gitu sih.
1: Oke. Jadi buat kamu yang
0: sosial, kalau live-nya mungkin lebih pakai falset gitu.
1: Lebih pakai falset. Oke, oke, okay, it's okay. Tapi lumayan enak loh, Gemuruh itu emang lagu yang cukup santai. Emang lagu-lagu ya buat indie-indie gitu enggak sih? Iya enggak sih, cocok enggak sih? Jadi emang mungkin buat kamu yang sosial yang pernah tahu atau mungkin sudah tahu Mikvar Suganda dari Gemuruh Riuh atau mungkin Anti Hero Berundayansos. Setelah ini kita bakal ngobrolin soal project terbarunya nih. Kalau tadi kan Gemuruh Riuh sama Anti Hero kan mungkin dari pertama kali kamu kenal ya. Nah, ini sekarang dia ada project baru ya, Yansos, yaitu apa namanya?
0: Semesta, Kak.
1: Semesta. Nah, gimana semesta itu nanti, tapi tahan dulu ya. Kita bakal lanjut setelah lagu dari Mikvar Suganda Gemuruh Riuh satu ini, Yansos.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ya, terus balik lagi di Jam Yang Ses dan masih bareng Mikvar Suganda. Tadi kita udah kenalan ya siapa sosok Mikvar Suganda ini buat kamu yang belum tahu. Jadi udah sedikit tahu lah ya soal dibalik perjalanan hidupnya gitu ya. Kita ngomongin lanjut soal project terbarunya yang Sers, yang dimana dia bilang kalau kesini tuh mau kasih sesuatu yang baru buat kamu, yaitu projectnya yang judulnya Semesta ya Sers. Nah, sebenarnya aku juga penasaran nih, Semesta ini project yang sebenarnya seperti apa, dan mau ngajak pendengar masuk ke cerita seperti apa. Boleh kali ya Mikvar, boleh ceritain sedikit soal project kamu?
1: Yang project ini yang pasti paling berat sih menurutku.
0: Oke, kenapa dari, tuh paling berat?
1: Dari tema kan semesta.
0: Semesta.
1: Itu kan keseluruhan kehidupan.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Jadi temanku yang sebagai produser juga kayak challenge, kalau temanya seberat ini, lirikmu ecek-ecek,
0: iya,
1: mungkin lah gitu lah. Akhirnya aku benar-benar nulis sebaik mungkin, yang terbaik yang aku bisa lah. Sama membahas, kayak merangkum semua kehidupan dalam satu lagu gitu. Jadi kenapa hari ini sampai albumnya, minimal album ini Semesta Nirvana. Jadi aku membahas dari kelahiran sampai kematian sampai afterlife itu.
0: Iya.
1: Tapi yang aku
0: percintaan
1: angkat,
0: juga gak? Percintaan,
1: iya dong.
0: Kehilangan.
1: Saya menurutku percintaan itu contoh dari generasi tahun 1000, tahun 2000, 3000 pasti masalahnya sama. Tentang
0: masalahnya sama.
1: Patah hati. Tentang selingkuh. Dari sejarah-sejarah kan sama kan, meskipun beda generasi gitu. Jadi cinta itu sama, makanya ada perasaan cinta. Ya aku inspirasi juga dari Dewa yang
0: dari
1: mungkin
0: Dewa.
1: Tahu.
0: Siap, inspirasi kamu berarti dari Dewa gitu ya.
1: Enggak ada salah satu referensinya. Ini kan perspektifnya banyak banget karena semesta kan. Salah satunya judulnya satu, Kak. Itu kan tentang cinta, yang saking cintanya bisa ke orang yang paling kita cintai atau bahkan ke Tuhan. Itu satu perspektif ada di situ.
0: Oke.
1: Terus yang kedua itu ada yang request kemarin kan, karena aku bikin konten reaksi yang itu loh, Jembatan Cangar.
0: Oke.
1: Itu request tentang mawar hitam.
0: Mawar hitam.
1: Tapi karena menurutku mawar hitam udah ada TVX kan. Jadi aku juga ingin membahas lebih berat lagi dan lebih dalam lagi. Jadi aku bukan hanya meratapi kesedihan aja. Jadi gimana teman-teman ini bisa apa menghargai hidup lah, untuk melanjutkan hidup lebih lama lagi. Jadi kenapa liriknya di Semesta ada yang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi bukan literally 1000 tahun, cuma hidup sampai ajal menjemput. Inspirasi 1000 tahun lagi ini kata-kataku ke almarhumah ibuku sebelum meninggal. Keinginanku lah, ibu jangan mati dulu lah. Hiduplah 1000 tahun lagi. Jadi aku masukkan juga ke lagu Semesta.
0: Berarti based on pengalaman pribadi gitu ya, secara keseluruhan.
1: Benar, pengalaman pribadi, request dari teman-teman, terus ya yang penting ada konklusinya sih. Jadi aku ingin orang-orang yang dengerin lagu Semesta ini untuk menghargai hidupnya. Ada juga lirik tentang terima kasih telah terlahir di dunia ini. Jadi kan bisa ke anak, itu bisa ke kekasih kita, makasih lo udah lahir, akhirnya kita ketemu. Gitu.
0: Jadi emang banyak ya tujuan buat yang Sers yang mungkin setelah dengerin lagu atau mungkin project dari Semesta Nirvana ini, emang tujuannya kayak gitu gitu ya.
1: Banyak tujuan baik. Jadi emang aku bikin lagu itu ada baiknya, apalagi after Gemuruh Riuh dan Nanti Hero, yang awalnya cuma egois banget lah, egois. Diri sendiri gitu lah. Ini kan udah mulai didengar banyak orang, jadi
0: mulai ini ya, kayak menunjukkan kepedulian ke orang lain gitu.
1: Kepedulian, dan kalau bisa lagunya bermanfaat ke orang lain. Karena tujuanku, contoh bikin lagu enak, itu bukan hanya terkenal sekarang. Aku karena idolaku kayak Sound Seven, Dewa, aku pengen lagu gitu didengar sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi bagaimana bikin lirik itu yang universal.
0: Universal.
1: Meskipun itu susah, kayak contoh aku bisa lah bikin lirik cuma sehari gitu lah.
0: Karena
1: bisa. Aku bikin pengen yang 10 tahun, 20 tahun ke depan,
0: pengen
1: yang
0: berjangka panjang gitu ya.
1: Satu diksi tak ganti lagi, seminggu tak ganti lagi, revisi lagi. Pengucapannya yang enak gimana.
0: Panjang ya berarti prosesnya gitu.
1: Panjang banget kalau lirik sih.
0: Tapi kalau project ini, by the way aku penasaran, seberapa panjang kamu dari proses awal sampai akhirnya bisa terbit sekarang? Berapa lama ini project Semesta Nirvana ini?
1: Menurutku lama, cuma mungkin mas kakaknya bilang cepat ya. Jadi awalnya malah ya aku bikin tuh dari demo lagu lama, judulnya yang Nirvana dulu.
0: Nirvana dulu.
1: Terus aku pengennya itu aku bikin kayak Anti Hero lah, ada 30 detik akhir. Ref dari ref gitu lah. Ada yang enak dari lebih ref. Dari enak ini. Ternyata mungkin ada jiwa musisiku yang berlebihan. Lagu kelanjutannya malah 2 menit lebih. Jadi lagu baru. Yang beda ketukan itu. wah ini jadi beda lagi.
0: Oke.
1: Okay. Kita pisah.
0: Oke. Okay.
1: Semesta Nirvana gitu. Itu mungkin 2 bulan, 2 bulan lebih lah. Soalnya kenapa cepat? Soalnya Nirvana udah ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sisanya itu yang lagu baru itu liriknya sama mungkin ada tiba-tiba ada project novel, project jadi novel. Ada membagi.
0: Oke. Okay.
1: Gitulah.
0: Ya tapi berarti ngomongin soal technically musik tadi ya, kamu sempat bilang kalau ketukannya 4/4 jadi 6/8 ini cukup menarik, bahkan kamu pertama kali di lagu
1: pertama
0: ini
1: kali.
0: Ya. Nah itu gimana tuh kok bisa gitu? Apa yang mungkin bagian yang cukup beda dari yang lain gitu? Bagian di mananya gitu?
1: Yang pasti kalau kalian dengar laguku kan pasti awalnya kan nggak ada drumnya lah. Biasanya mungkin ambience dulu. Ini kenapa sih ada? Meskipun gak langsung full drum ya, itu kayak hi-hat dulu kan. Kalau kalian dengerin lagu Semesta, itu karena aku belum terbiasa dari 4/4, 6/8.
0: Okay.
1: Aku harus denger ketukan itu, bukan hanya metronom. Jadi aku request drummerku, ayo okay. pandu aku, guide aku dengan sentuhan kecil lah, mungkin hi-hat dulu. Jadi kan jadi aku ikuti hi-hat itu dari gitar dulu, dari take-nya. Yang paling susah waktu rekaman vokal. Jadi ini saking susahnya, padahal aku yang bikin sendiri liriknya, nadanya. Waktu aku take, karena ketukannya beda dari awalnya 4/4 kebiasaannya. Jadi contoh waktu aku ingin hidup abadi 1000 tahun lagi. Jadi kan
0: apa jadi kayak ya? Mungkin terasa beda gitu ya.
1: Beda.
0: Beda banget gitu
1: dia. Pengucapannya contoh kalau biasanya laguku kan enggak ada tuh 1000 jadi SSRIBU gitu kan.
0: Okay.
1: Saking temponya cepet gitulah. Aku juga inspirasi mungkin dari Hindia. Hindia kan kadang pengucapannya kayak digandeng-gandeng gitu.
0: Digandeng-gandeng. Nyambung gitu, masih nyambung
1: aku
0: gitu.
1: Aku waktu baca oh bisa gitu ya.
0: Oh, bisa.
1: Oke, aku juga gitu lah.
0: akhirnya kamu take it gitu ya. Kamu
1: meskipun enggak niru liriknya cuma oh ternyata enggak harus apa ya, lengkap gitu kan.
0: Tapi sama gak sih, maksudnya kayak bahasa Inggris kan biasanya kalau kita ngomong kan juga kayak disambung-sambung gitu ya.
1: Iya kayak gitu sih. Aku akhirnya lebih yakin. Soalnya mungkin referensiku Dewa sama Sound Seven kan lengkap semua liriknya. Ternyata boleh ya gadag-gadag seperti itu.
0: Tapi berarti gitu. Ini menurutku kamu memulai sebuah kayak gini tuh eksperimen di lagu ini ya, berarti dari sebelumnya. Tapi kamu takut gak sih kalau ada orang yang sudah suka formula atau mungkin ada suka yang kamu sebelumnya lewat lagu-lagu Gemuruh atau Antihero, terus tiba-tiba kamu bikin formula baru gitu, ada ketakutan gak disuka? Kayak orang bakalan gak suka atau mungkin orang bakalan kayak pesimis buat dengerin lagu-lagu kamu lagi gitu?
1: Yang pasti takut, cuma aku paling takut itu kak, kalau aku bikinin lagu, contoh ada yang request kayak Gemuruh Riuh lagi. Aku udah bikinin lagu kayak Gemuruh Riuh lagi, ternyata gak rame. Itu kan kayak udah ngikutin permintaan orang, ternyata tetap gak rame.
0: Okay.
1: Jadi mending sesuai keinginanku dulu lah, kayak gitu.
0: Okay.
1: Sama mungkin aku ngefans banget sama Kak Raditya Dika. Dia itu pernah bilang bikin konten yang variasi, contoh ada yang konten nyenengin diri sendiri, ada yang konten nyenengin orang lain.
0: Okay.
1: Jadi itu kayak biar imbang lah. Soalnya contoh kalau kita nyenengin orang lain terus, kitanya sedih, akhirnya malas bikin lagu.
0: Iya betul gitu. Sekali, aku setuju kalau itu. Biasanya kalau mementingkan orang lain kan diri kita jadi ikut gak terukur, apa penting gak terawat. Terus juga gak tahu harus kayak kemana gitu ya.
1: Jadi harus balance. Contoh akhirnya Nirvana kan masih tetap 4/4 tuh. Dan menurutku soft banget sih itu lagunya.
0: Oke.
1: Meskipun malah anehnya gini kak, kalau aku dengerin waktu pertama kali bikin, aku suka banget Semesta. Cuma aku waktu dengerin lagi sekarang, kok enak Nirvana.
0: Kok
1: gitu.
0: Enak Nirvana.
1: Cuma gitu kan ya. Emang kita harus konsisten. Niatnya kan mau promo Semesta dulu ya.
0: Semesta. Kita fokus Semesta ya di segmen kali ini yang sos ya. Untuk Nirvana nanti siapa tahu dia bakal minta lagi buat kita putarin ya. By the way, aku kepo soal project. Tadi kan kita sempat bahas kalau dia ini Mikvar ini sempat bikin novel juga gitu ya. Nah ini kenapa kok bisa mengarahnya ke novel gitu ya?
1: Ini benar-benar sesuai quotes dari novelnya. Jadi biarkan semesta membawamu kemanapun kamu pergi.
0: Oke, mantap.
1: Ini tapi kenyataan guys. Jadi ini momen, salah satu momen kritisku dalam jadi musisi ya. Soalnya waktu itu kan kadang kita udah punya label nih. Kadang kita bisa kan jadi prioritas utama atau enggak. Sedihnya kan waktu kita jadi prioritas utama kan.
0: Bukan jadi prioritas, iya betul.
1: Jadi rasanya kayak udah kerja mati-matian ternyata enggak disupport gitu. Akhirnya itu masa peralihan pindah label. Jadi lagu udah jadi tuh pada masa okay. Nirvana. Cuma aku kan harus sabar menunggu kan. Tiba-tiba ada rezeki suruh bikin novel. Jadi okay. wah berarti dalam ini kayak emang semesta menyuruh aku buat nulis novel nih. Soalnya novel. Ada 3 bulan aku nganggur nih. Ngapain daripada gak jelas kan. Ya udah aku beneran apa ya mode sastrawan sih waktu itu. Jadi tiap hari nulis novel tidur, makan okay. novel. Kayaknya cepet banget 3 bulan lebih sih.
0: Nulis novelnya itu.
1: Iya, itu 300 halaman loh padahal.
0: 300 halaman 3 bulan sih. Gila itu kamu ngebut banget ya berarti.
1: Bener-bener tiap hari.
0: Tiap hari
1: stres terus.
0: Bisa-bisa. Langsung dituangkan ya. Tuangkan. Gimana keresahan kamu langsung dituangkan di novel itu.
1: Tapi gila. Balik lagi kenapa cepet? Soalnya udah ada ceritanya. Jadi kayak aku nulis diary yang aku tambahin cerita lagi.
0: Oke. Okay.
1: Yang fiktif juga ada sih.
0: Oke, okay, berarti novel ini dari pengalaman sebelum-sebelumnya akhirnya kamu tuangkan di
1: ada pengalamanku, pengalaman temanku, tak satukan. Yang penting kan susahnya kan runtut gitu kan. Soalnya aku emang sangat sering nulis puisi dari dulu, emang pakarnya kan sampai puisi jadi dari lirik dulu lah. Cuma bedanya puisi sama novel ini, puisi itu kayak sprint pendek gitu lah. Cepat kita keluarin diksi-diksi terbaik. Kalau novel itu yang penting maratonnya apa sepanjang itu
0: iya, kan sepanjang
1: gak harus tiap paragraf itu kata-kata indah iya, semua yang
0: penting semua kayak puitis banget gitu
1: runtutan ceritanya gimana make sense apa enggak jadi harus sabar
0: menarik
1: konsisten. Itu kayak belajar dewasa karena aku nganggap itu semesta membawamu ke

0: Kenapa kamu pergi? Seandainya aku bikin novel itu 5 tahun sebelumnya kayaknya gak jadi deh ini. Aku kan belum sedewasa untuk profesional kan. Masih malas-malesan mungkin, masih labil mungkin. Sehari pengen nulis, besoknya mungkin gak usah, akhirnya gak jadi pasti.
1: Ini yang sebenarnya cukup menarik buat aku ya, ketika kamu datang ke sini. Sebenarnya kebanyakan orang kan bawa single atau mungkin albumnya, tapi ini kamu bawa project selain lagu ada novel juga yang cukup menarik gak sih? Karena suatu dua hal itu cukup berbeda loh. Kalau biasanya kan novel tuh nyangkutin pautnya atau mungkin korelasinya sama orang yang suka bikin cerita atau script writer gitu ya. Ini seorang musisi yang jadi kamu prosesnya itu lagu semesta ini, project semesta ini baru novel ini atau gimana? Novel
0: ini pertama kali sih kayak bareng lagu sama novel.
1: Oh barengan berarti.
0: Barengan banget ini. Jadi kayaknya kemarin sebelum rilis, satu minggu sebelumnya itu pre-order novel. Jadi setelah itu sekarang kan udah rilis kan awal September. Mungkin di Gramedia akhir September deh.
1: Oke, akhir jadi, September nih.
0: Ini barengan banget nih. Jadi kalau sekarang sih aku promonya biasanya kan dengerin laguku nih.
1: Dengerin lagu.
0: Tak gandeng biasanya. Dengerin lagu dan baca novel.
1: Oke. Tapi dari novel itu ketika orang baca berarti bisa memahami isi lagu kamu dong. Maksudnya makna lagu kamu. Ataupun sebaliknya, ketika orang dengerin lagu kamu bisa memahami isi novelnya. Atau mungkin harus didengerin bareng-bareng. Dengerin sambil baca.
0: Satu-satu bisa aja kok. Jadi bisa dipersimpel gini kak. Contoh. Laguku ini versi pendeknya.
1: Versi pendeknya.
0: Kalau pengen mendalami. Detail sampai seluk-beluknya bisa baca novelnya gitu.
1: Nah itu ya. Jadi ketika kamu yang terus dengerin lagu semesta ya, kayak oh ini ternyata lagunya soal ini. Mungkin secara luarannya aja gitu ya. Tapi ketika kamu pengen tahu makna di dalam lagu semesta ini, mungkin kamu bisa baca novelnya yang terus.
0: Dan unik lagi itu kak. Ini katanya sih. Kan emang banyak musisi yang udah nulis buku juga kayak Kak Firsa gitu. Tapi ternyata novel yang masih pertama aku deh katanya. Jadi kayak beban banget pertama itu. Terus yang unik juga dari
1: pressure
0: novel.
1: Pressure gak sih harusnya?
0: Pressure sih. Cuma kasih terbaik aja. Uniknya lebih itu sih. Kayak contoh satu per bab itu ada lirik yang terinspirasi dari situ. Contoh bab pertama kayak Gemuruh Riuh deh. Itu kita ambil dari Kita Kenal Tapi Asingnya. Terus bab kedua mungkin dari Antihero. Jadi ada link Spotify-nya juga. Jadi bisa dibilang malah dengan ini aku bawa sih.
1: Bawa buku ya nih.
0: Biar gampang ya visualnya.
1: Aduh yang serius kamu gak bisa lihat deh sayang.
0: Kasian banget ya. Mungkin dari live aja ya. Jadi dengan ini bukan aku yang mikir sih. Cuma editornya sampai mikir nulis musikalisasi novel. Biasanya kan puisi ya.
1: Puisi.
0: Dengan bangganya dia bilang musikalisasi novel.
1: Dia
0: bangga aku semakin secure nih. Ini pertama soalnya kan.
1: Iya.
0: Meskipun juga dia bilang takutnya kan ditiru penulis lain penulis atau lain, gimana.
1: Iya.
0: Cuma ya mungkin sekarang aku harus menguatkan inilah.
1: Menguatkan kayak branding kamu harus branding, ya kan.
0: Ya mungkin kepedean cuma gitu. Daripada ditiru kan mending bilang aku pertama kali yang musikalisasi novel guys. Jadi kalau mungkin ada musisi lain yang musikalisasi novel berarti yang dia yang kedua atau ketiga gitu.
1: Jadi buat kamu mungkin yang kepo gimana bentukan novelnya nanti kamu bisa cek aja Instagram kita ya atau mungkin
0: foto nanti.
1: Nanti aku foto di Instagram di JFM yang sos kalau kamu kepo gimana bentukan bukunya ya dan bisa di order juga ya nanti mungkin kamu bisa santai menikmati senja sambil baca buku semesta gitu ya sambil dengerin lagu semesta. Cocok nggak?
0: Cocok banget sih.
1: Aduh, jadi gak sabar buat baca nih ya. Dapat nih gak aku nih ya. Bercanda mas. By the way, soal MV-nya juga terus ada ya, udah rilis ya MV-nya.
0: Kalau yang rilis masih lirik, tapi MV-nya udah jadi tinggal rilis. Ya, kalau ini kan udah tinggal menunggu momentum kan. Kalau lagunya udah masuk, contoh playlist viral Spotify, kita langsung upload videonya. Cuma emang konsepnya sama sesuai press release sih. Kayak ada dua orang. Jadi awalnya kan cewek dulu.
1: Teatrikal banget gak sih?
0: Teatrikal. Awalnya cewek dulu sendirian. Ada cowok dateng. Akhirnya mereka bahagia. Ternyata yang tadi aku cerita beda agama. Ada simbol yang beda agama itu.
1: Aduh menarik ini. Kapan rilisnya gitu? Jadi gak sabar gitu.
0: Kalau niatku sih aku kan suka angka cantik kan. Kemungkinan 10-10 ya.
1: 10-10
0: 2000 inilah bulan Oktober lah.
1: Bulan Oktober.
0: Jadi akhirnya endingnya yang malah sendirian cowoknya. Di tempat yang sama. Ini kan ya mungkin teman-teman gak bisa lihat ya. Novelnya itu ada cewek di dermaga gitu. Jadi kenapa kita mengambil video klipnya juga yang ada dermaganya. Nyari lah spotnya gitu. akhirnya dapat sih yang
1: dapat ya.
0: Awalnya Banyuwangi mas, akhirnya.
1: Oke. Okay.
0: Untungnya dapat yang Bromo lah, udah nggak terlalu itulah.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun danau ya, bukan pantai kayak gitu. Yang penting ada dermaga, ada dua sosoknya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kamu bukan pemerannya di MV-nya, atau kamu sendiri
0: aku
1: pemerannya?
0: Lagi.
1: Aku lagi.
0: Itu juga kayak pressure kan, katanya aku awalnya. Untungnya diajarin. Kan pemeran ceweknya emang aktor banget kan.
1: Oke. Okay. Aduh.
0: Katanya disuruh bayangin.
1: Untung bukan dia gitu. Itu bukan dia aslinya gitu. Terus-terus.
0: Ya meskipun yang dia aslinya pernah tawarin gak mau ya.
1: Oh iya ditawarin juga. Oh, oke, okay. Tapi gak mau ya gitu.
0: Gak mau.
1: Okay.
0: Malu
1: gitu. Malu gitu ya. Oke, okay. Gak apa-apa. Jadi mungkin kamu ya Suci yang kepo dengan novel, isi novel semesta,
0: bisa lihat,
1: bisa lihat nanti ya. Dan juga bisa stay tune terus buat update atau mungkin follow up soal MV-nya yang bakalan rilis nanti. Mungkin di MV itu kamu bisa tergambarkan gimana kisah Mikvar Suganda ini dengan sosok dia gitu ya, yeah. Yang duduk di dermaga. Aduh. Menarik nih, menarik. Oke, setelah ini kita bakal ngomongin soal gimana project selanjutnya ya. Tapi setelah lagu yang satu ini, mungkin kamu juga udah pernah dengerin lagu Mikvar Suganda yang Anti Hero Answers.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan

0: Iko, wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Oke, yang terus sekarang kita masuk lagi ya. Kalau tadi kita ngomongin soal project terbarunya dia ya, yang so sekarang aku penasaran, mungkin dari kamu juga penasaran ya, kira-kira nih Mikvar, mereka atau mungkin Youngsters nih bisa dengerin lagu-lagu kamu atau mungkin bisa beli novel kamu di mana? Karena kalau lihat dari penjelasan kamu, cerita kamu, banyak nih kayaknya yang penasaran ya, yang pengen beli buku atau mungkin pengen beli baca novel kamu sambil dengerin lagu kamu gitu, enaknya di mana ya? Nih, boleh.
1: Yang paling gampang itu sih di akun sosial media aku. Jadi TikTok, YouTube, sama Instagram itu sama semua. Mikvar Suganda.
0: Mikvar Suganda gitu.
1: Karena nama aku susah, aku eja aja ya. Mikvar Suganda.
0: Oke.
1: Mikvar Suganda. Ya kalau udah di situ kalian bisa langsung klik link-linknya aja lah. Nanti bisa dari berbagai.
0: Terkonek gitu ya.
1: Ada, ya tinggal milih lah. Mau beli di online shop atau WA dulu.
0: Oke, berarti gitu. Novel ini udah rilis dan bisa dibeli ya?
1: Udah.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Gramedia masih nunggu lah. Cuma kalau di online store udah bisa.
0: Nah, itu di Gramedianya kapan tuh? Biasanya ada orang yang lebih suka lihat secara langsung visualnya gitu.
1: Ini masih belum dikabari sih, cuma harusnya sih akhir September ini.
0: Akhir September
1: tapi pasti
0: nih.
1: Udah bisa dibeli di online store itu dulu.
0: Oke, di online store dulu yang terjadi buat kamu yang mungkin gak sabar banget buat baca ya. Bisa langsung ke online store-nya atau mungkin buat kamu yang sabar menunggu di Gramedia atau mungkin di yang lain, boleh banget ditunggu aja mungkin sampai di awal bulan depan kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Oke, itu. Terus juga aku tadi sempat mention kalau kamu ada project setelah ini, iya gak sih?
1: Iya, jadi projectnya kan ini kan jadi sastrawan juga alias penulis novel kan.
0: Oke.
1: Jadi promonya bukan lagu, jadi ada
0: buku. Ada dua promo.

0: Oh ya ini.
1: Udah buku itu wah pasti seru
0: bakalan
1: sih.
0: Bakalan seru dan panjang gitu ya.
1: Lagunya. Tapi karena aku background musisi juga, jadi satu kesatuan. Jadi mungkin habis baca novel aku akan nanti perform. Jadi
0: gitu.
1: Intimate gitulah, mungkin akustik atau tanpa drum gitulah dengan ambience. Jadi kalian bisa menikmati dalam promo itu bahas novelnya, perform.
0: Aduh,
1: juga. Jadi mini showcase gitulah.
0: Mini showcase gitu ya.
1: Ya mungkin. Ada kemungkinan yang paling pertama tanggal 16 di Jakarta.
0: 16 di Jakarta.
1: Ada acara dari penerbitnya.
0: Oke. Okay.
1: After itu mungkin kita ada rangkaian tiap-tiap kota. Itu juga kampusku kemarin kan UNER. Aku kan masih kota-kota kan sama dosen pembimbing kan.
0: Oke. Okay.
1: Udah nawarin untuk bedah buku di UNER juga. Jadi mungkin kita malah menyasar ke kampus-kampus. Ke perpusnya mungkin untuk bedah buku sambil perform gitu.
0: Tadi 16 apa? Oktober ya?
1: Ya itu yang pertama yang fix lah.
0: Di Jakarta.
1: Di Jakarta dulu.
0: Nah next-nextnya itu di mana? Di Surabaya kapan nih?
1: Itu ya. Karena emang orangnya realistis kan. Kalau okay. Satu berhasil langsung kita rangkai.
0: Mini tourmu atau tourmu ini dimulai di Jakarta nanti ya
1: dulu.
0: Tanggal 16 Oktober. Tempatnya di mana tuh?
1: Itu di mana Mas ya? Wah, beneran itu. Wah.
0: Taman Ismail ya? Marzuki.
1: Taman Ismail Marzuki guys.
0: Okay,
1: itu tempat stand up comedian gitu ya kayaknya.
0: Itu outdoor enggak sih atau ada outdoor sama indoor. Itu pasti bakal banyak banget yang ngelihat kamu itu, gitu.
1: Oh, kalau
0: tapi kamu
1: tertekan itu ya. Aku orangnya karena introvert mah tertekan.
0: Nah,
1: karena
0: ini.
1: Katanya bareng Danila sama siapa, Kak?
0: Oh, bareng
1: Bandanera Danila, bayangin guys.
0: Bareng musisi yang lain.
1: Seorang
0: ya.
1: Musisi perintis yang masih baru
0: tapi,
1: ini.
0: Tapi enggak apa-apa lah, itu namanya juga kesempatan yang emas gitu ya.
1: Ya mungkin insecure masih baru-baru ya.
0: Iya,
1: pertama
0: apa-apa.
1: Kali ketemu mungkin ya aku.
0: Siapa tahu nanti kamu kayak dikasih sesuatu atau mungkin tahu gimana prosesnya mereka juga gitu
1: belajar
0: ya. Belajar
1: dari Kak Danila sama Bandanera.
0: Betul. Jadi itu Yansus Project terdekatnya dari Mikfar Suganda ya. Kalau dia bakal tour, tapi untuk tanggal-tanggalnya nanti bisa dipantau di mana? Misal kamu ada udah keluar jadwalnya nih setelah dari Jakarta ini di Instagram atau di TikTok?
1: Yang paling spesifik mungkin kalian bisa masuk grup WhatsApp itu ya.
0: Nah,
1: cuma ya mungkin ada spill-spill di story lah.
0: Oke. Okay.
1: Cuma itu jarang banget. Aku emang jarang story sih orangnya. Gak misterius
0: orangnya. Tapi selain grup WhatsApp ada juga grup lain kali, kalau nggak salah.
1: Ya.
0: Ada Discord.
1: WhatsApp ada dua sih soalnya.
0: Oke, itu di mana tuh kalau boleh tahu?
1: Sama di linknya. Jadi linknya itu kak ada Linktree gitulah.
0: Oh Linktree.
1: Kalau kamu klik Linktree itu ada kayak novel di mana, laguku di mana, ada grup WhatsAppnya di mana.
0: Okay.
1: Udah rapi banget lah.
0: Okay.
1: Jadi
0: berarti
1: kalian tinggal pilih sesuai pengen kalian mau apa tuh dalam satu link itu.
0: Oke, okay. Jadi gitu ya Yansus. Kalau misal kamu kepo soal gimana project atau mungkin next projectnya dari Mikfar Suganda, kamu bisa cek aja di Instagram. Terus di situ ada link di bionya dan kamu bisa klik aja. Di situ udah ada pilihan Yansus kalau kamu mau masuk
1: rapi
0: Discord. Kalau kamu punya Discord, kalau WhatsApp juga bisa masuk WhatsApp atau mungkin kalau kamu pengen beli buku dan dengerin lagu-lagunya bisa ada di link itu ya. Jadi udah komplit di situ.
1: Complete.
0: Kamu bisa cek aja di Instagramnya @mikfarsuganda ya.
1: Mikfarsuganda.
0: Oke. Oke, buat terakhir nih sebelum tutup nih, kamu ada nggak kalimat terakhir deh buat Yansus gitu atau di JFM, terutama ya buat mereka yang sekarang lagi ngerasa hidupnya berantakan, lagi gagal, lagi kehilangan arah, mungkin lagi ada di fase yang, aduh aku nggak bisa nih tahun ini, aku nggak tahu harus kemana gitu.
1: Yang pasti kita ambil dari lagu Semesta ya, jadi tujuanku bikin ini dan juga untuk teman-teman dengerin adalah, meskipun kita tahu Semesta itu penuh nestapa dari liriknya kan.
0: Oke.
1: Jadi meskipun kita tahu Semesta itu menyakitkan, kehidupan itu ngeselin, merepotkan, banyak hal yang tidak sesuai kita inginkan. Cuma jangan pernah berhenti gitulah.
0: Okay.
1: Tetap jalani hidup sampai ajal menjemput. Jangan pernah mengakhiri hidup kalian. Soalnya banyak banget kayak capek kayak gitulah. Meskipun banyak orang menganggap itu lemah, tapi gak tau lah perasaan orang itu. Jadi lagu Semesta ini, jadi aku sampaikan juga untuk teman-teman, untuk meskipun kita tahu Semesta itu gak enak, tapi jalanilah hidup sampai kita menemukan semesta nirvana. Atau artinya adalah kita menemukan kehidupan yang lebih baik di afterlife, yaitu surga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tetap bersabar di dunia ini. Sementara
0: ini buat kamu yang tadi Yansus yang gak bisa waras karena kerjaannya ya. Ini semoga kamu bisa waras setelah dengerin lagu Semesta Yansus, setelah dengerin cerita di balik perjalanannya Mikfar ya, yang cukup inspiratif ya. Sekali lagi thank you Mikfar sudah gabung, sudah mampir
1: sama-sama
0: ya bareng di JFM Surabaya. Pokoknya thank you. Dan untuk terakhir kali Yansus, untuk sekarang aku kayaknya bakal puterin lagu dari Semesta ya. dari Mikvar Suganda ya. Buat kamu Yansers, thank you banget. Buat Yansers, buat

buat teman-teman ya Mikfar, buat keluarganya yang sekarang dengerin ya, semoga kisah dari atau mungkin project dari Mikfar ini bisa jadi inspirasi buat kamu semua. Sekali lagi thank you Youngsters ya, dan kita ketemu lagi di next kesempatan ya Mikfar, semoga bisa ketemu lagi di DJ FM Surabaya. Jadi semangat ya, terus ya buat kamu semua Youngsters, dan sukses buat Mikfar Suganda. Ini dia lagu terakhir buat kamu, Mikfar Suganda Semesta.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka middle manager. Bahkan 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena nggak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya nggak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: You really? On DJ Anna.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya 10 PM yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran 10 PM punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program istimewa 10 PM. Saya DJ.
2: Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio gak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, gak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. Di JFM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo Youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FF.
1: Regas Benuta Ija bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF. DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Sofia dari Sofia. DJ FF, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Dua Lipa, Training Season.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: mau itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: You really.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Hani dari UNEP. DJ FM puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin. Lagu Afgan Langit Merah Muda.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: Yeah, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: update kabar terbaru seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Rap.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. Yeah.

0: True Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
3: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Felix dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, Dominic Fike, Baby Doll.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva. Akuviva hadir lagi. Ayo buruan beli Akuviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya. New, new, new, new, new.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Jesse Luisi battle tampil di MotoGP Mandalika 2026 yang bakal digelar tanggal 9 sampai 11 Oktober di sirkuit Mandalika, dan posisinya bakal diisi sama Ungu nantinya ya Stars. Kabar ini disampaikan sama Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka, yang juga bilang kalau keputusan ini diambil demi menjaga agar event yang identik dengan pagelaran internasional ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa harus disangkut pautin sama isu yang berkembang belakangan ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Hani dari UPN, TGFM. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu Nadine Amiza, Reservasi untuk Dua.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit. DJ, puterin dong.
1: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hey Youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Hai, aku Feby dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin sekarang. Lagunya Olivia, Stupid Song.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! For Penny DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Siap-siap sini ditemenin sama Sunset Vibes. Especially karena Kiki bakal mengudara dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti ya. Buat kamu yang mungkin selama seharian lebih dikit ini having such a bad day, kayaknya waktu yang sangat-sangat tepat ketika akhirnya kamu tune in nih, karena lagi ada Sunset Vibes Youngsters yang bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu barat dan mungkin sedikit lagu-lagu Indonesia yang baru-baru aja, tapi ya yang pastinya siap nemenin kamu selama kurang lebihnya 3 jam Youngsters. I think there's nothing else to say except we're gonna make this afternoon more mystical and magical, seperti katanya Benson Boone.

sama Kiki Youngsters. Pokoknya di Sunset Vibes kita seru-seruan ya hari ini. Setelah dibuka sama Benson Boone tadi, ada juga Conan Gray nih Youngsters lewat lagunya yang Wish You Were Sober. Yang tiba-tiba tuh membuat Kiki teringat sama satu celotokan netizen ya, yang lucu-lucu ini. Yang bilang kalau make nih orang. Kadang ada tuh ya yang search konten-konten video-video yang kayaknya udah gak masuk di nalar saking lucunya, saking gak habis pikirnya gitu ya. Atau mungkin melakukan hal-hal yang kayak orang mabok, kayak orang lagi tinggi. Itu bawaannya pengen bilang make nih orang gitu kan ya. Sama juga kayak kejadian yang belum lama ini Kiki bahas ya, Stars ya, between Madonna dan juga Charlie XCX. They've been showing shit to each other. Tapi kita tahu kenapa ya, Stars ya, tiba-tiba mereka tuh muncul dengan satu lagu kolaborasi yang rilisnya per September ini nih. After Hours judulnya lah. Berarti yang kemarin katanya rock music is better dan juga dance pop music is still jadi salah satu trend yang harus digaungkan dan dibawakan sampai Madonna comeback gitu kan ya istilahnya. Yang terus buat apa? Nih netizen udah terbagi menjadi kubu per kubu gitu. Ternyata mereka malah collab Youngsters. Aduh, plot twist ya, emang ya. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kita emang dikasih konsumsi gosip-gosip yang kayaknya berpotensi untuk rame aja. Orang berantem kita seneng ya, padahal mereka sebenarnya di balik itu sedang menyiapkan sesuatu. Strategi marketing aja gitu konsepnya. Jadi ya udahlah ya, kita lupakan yang sudah terjadi. Kita listening partikan aja hari ini lagu-lagu kolaborasi dari Charlie XCX. Knowing that, emang Charlie XCX tuh punya beberapa lagu yang featuring gitu ya, Stars. Dan bahkan di album yang sebelumnya ya, bukan album terbarunya, itu emang si Charlie lagi gencar-gencarnya bikin versi duet dari masing-masing lagunya. Nah, jadi selain nanti kamu bisa pilih lagu terbarunya barengan sama Madonna dan Stereo After Hours ini, ya, Stars, kamu juga bisa pilih kolaborasinya barengan sama Lardy.

bingung itu karena kalau katanya Charlie XCX dan juga Lordi Yesers the girl so confusing. Boleh ya, khusus hari ini aja aku kasih deh, aku persilahkan gitu kali ya Yesers ya, karena gak afdol juga kalau kita udah ngomongin soal perasaan bingung itu ya Yesers ya, tanpa ada di dalamnya perasaan-perasaan, at the same time kamu tuh guessing on something gitu. Kamu menebak-nebak, kamu mencari-cari sebenarnya maunya arahnya kemana sih. So here it is, Yesters. Aku kasih sekalian kolaborasinya bareng sama Billie Eilish with Guess. It's the lacy black pair with the little bows, the ones I picked out for you. Tapi seperti kata pepatah, ujung-ujungnya balik ke poin pertama ya yang Stars ya. Kunci dari semuanya apa? Komunikasi. Makanya aku kasih

Udah aku kasih lagu-lagu yang ya potensi terputar nanti ya di listening party youngsters. Tapi balik lagi, aku hanya akan puterin dua lagu dan itu semuanya pilihan kamu. Jadi buruan, selain kamu gabungan untuk kasih rekomendasi lagu-lagu barat yang lagi pengen kamu dengerin, kasih tahu Kiki sekalian ya youngsters, kira-kira kamu tuh feeling sama lagu yang mana dari empat ini? Lagu-lagunya Charlie XCX youngsters ya, yang duet-duet semua aku pilihin buat kamu. Nanti Kiki puterin juga langsung pas moment listening party. For now youngsters, ada juga nih salah satu kolaborasi duet yang gak kalah dar-dar-dor ya, dan bisa dibilang juga menjadi salah satu lagu hitsnya di tahun 2026 ini. Udah bisa ketebak, youngsters? Zara Larsson, here it is.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Lovers, kalau harus menggambarkan hari ini sejauh ini ya, dalam satu kata, kayaknya alama tuh yang paling tepat gitu. Jadi agak curhat ya Stars, karena barusan kamu dengerin satu kolaborasi dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alama, yang kayaknya ya menjadi salah satu hit song juga di tahun ini, menjadi salah satu lagu yang overheard ya Stars. Jadi emang rezeki ketika kita tuh akhirnya berkolaborasi lah, itu gak pernah diduga-duga. Kadang tiba-tiba bisa melejit, orang suka banget sampai akhirnya diputar over and over and over again. Termasuk juga di DJ FM ya, kalau ada sesuatu yang baru, kayaknya tuh di jam-jam berapapun sebisa mungkin akan diputar. Cuma aku pengen tahu nih versi kamu yang paling on repeat tuh apa kira-kira. Jadi aku mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan di WhatsApp terutama ya. Selamat sore Mas Yusuf Triyono, hope you're doing great. Meskipun tadi kita hampir saja bersisipan bertemu ya, karena aku kan lagi di kantor aja nih dari pagi ya Stars. Nah Mas Yusuf sempat main-main ke studionya di JFM, tapi gak sempat masuk. Jadi sempat sampai di parkiran aja, ngeliat-liat-liat-liat kok penuh, jadi gak turun. Dan akhirnya karena tuntutan pekerjaan ya, jadi harus balik lagi gitu kan. Ya udah deh, sementara ini Kiki temenin melalui suara ini aja ya, bukan secara presence, kehadiran aku ada di samping kamu gitu ya. Tapi semoga rasanya sama aja 11-12 begitu kan ya. Mas Yusuf, hari ini aku juga mau menyapa Mas Bimo kali ya. Mas Bimo nih yang udah di daerah Pandaan, ngomong-ngomong katanya lagi kepuanas. Ya gimana ya Mas Bimo, kurang lebihnya di sini juga sama-sama panas. Meskipun aku dari tadi kan di ruangan ya, kayak sempet sambet kayak kok dingin banget, tapi tetap ketika keluar, wah, kalau bahasa Cirebonnya katanya DJ Alvin tuh angar ya Stars. Jadi bukan cuma terik matahari aja nyentrong, tapi at the same time ketika kita tuh kena udaranya doang, itu udah berasa wah ini panas sih, sumuk gitu kan. Jadi sehat-sehat ya yang Stars ya. Kalau di Surabaya tuh sekarang lagi musim penyakit baru juga tahu yang Stars, virus ini virus A ya kalau nggak salah. Jadi mulai demam-demam lah, terus ada sedikit mirip dengan gejala-gejala flu. Jadi take care of yourself ya. Aku cuma bisa ngingetin tipis-tipis kayak gini nih, kayak sekarang ini, jangan lupa dipenuhi asupan tubuhnya, mau makan yang teratur juga, minum jangan lupa, penting banget ya Stars ya. Meskipun penyakitnya kayak penyakit lagi ini, cuaca-cuaca hujan sebenarnya, pilek gitu-gitu kan ya. Tapi ternyata di cuaca yang panas kayak gini juga tetap menyerang loh penyakit-penyakit, virus-virus itu yang Stars ya. Jadi dijaga jangan sampai kecapean, karena kalau udah capek pasti deh itu ya, apapun penyakitnya bisa datang. Nah ada juga dari Mas Ferdi nih yang juga sempat doain Kiki sehat selalu, katanya banyak rezekinya, amin amin amin amin, semoga juga berbalik kepada kamu ya doanya ya. Sambil nanti aku puterin lagunya Imagine Dragons yang Bad Liar buat kamu, semoga doa yang barusan memang tulus. Gak ada liar-liarnya kayak lagu rekomendasi dari kamu ya kan. Tapi menemani yang mungkin juga sampai di jam-jam segini belum kelihatan hilal pulang tenggoknya, terutama buat kamu yang harus tetap produktif apapun itu ya yang Stars ya. Mau yang dari pagi kayaknya udah bangun, udah ketemu jalan, ngukur dalan bahasa Surabayanya ya yang Stars ya. Habis itu masuk sekolah mungkin, atau masuk kuliah, atau yang melakukan pekerjaan ini dan itu sampai sekarang ini yang Stars ya, lewat lagunya Salma Salsabil yang Hacu nih. Jangan capek-capek ya Stars, kejar apa sih kayak gitu tuh? Coba dijawab coba.

0: Breakfast Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Well, who's next?
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday, The Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

Vibes. Dan kalau ngomongin soal kolaborasi terbaru dari Madonna dan juga Charlie XCX yang kita tahu sama-sama nih youngsters ya, mereka ini sempat berantem, sempat gak akur, sempat saling sindir gitu kan di social media. Well, aku jadi kepikiran deh, kira-kira kamu punya juga gak sih youngsters moment enemy to lovers versinya kamu? Tapi ini gak ngomongin soal cinta-cintaan aja ya, ini ngomongin juga soal hal-hal yang growing up tuh ternyata aku suka lagi Ki. Dulu pas aku masih kecil atau pas aku masih belum tahu ya, masih polos, aku kayaknya gak suka deh. Aku anti sama hal-hal berikut ini. Bisa makanan, bisa situasi atau kondisi tertentu, atau bisa juga hal-hal yang ternyata baru banget kamu cobain youngsters, dan ternyata dipikir-pikir gak seburuk itu juga deh. Kayaknya orang-orang itu terlalu melebih-lebihkan aja. Efek dari stigma masyarakat gitu kali ya youngsters ya. Bisa dibilang kamu langsung share aja ke 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat Instagram @djfmsurabaya. Kamu langsung DM youngsters, atau nih buat kamu yang udah follow, kamu boleh juga ceki-ceki Instagram story di akun yang sama. Karena Kiki udah kasih kamu 4 pilihan lagu untuk listening party nih youngsters. Kira-kira kamu mau pilih yang mana dari 4 lagu yang emang Kiki pilihin sengaja? Semuanya adalah lagu-lagu duetnya Charlie XCX gitu ya youngsters ya. Termasuk juga yang terbaru kolaborasinya barengan sama Madonna. Kiki kasih Dansteria After Hours. Sebenarnya ini tuh lagu yang bahkan masuknya ke albumnya Madonna yang baru youngsters ya. Termasuk kalau kamu ingat ada kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter juga di situ. Tapi nih hari ini spesialnya lebih ke Charlie XCX-nya. Makanya selain Dansteria After Hours, nanti kamu bakal ketemuan sama kolaborasi barengan sama Lordi, The Girls

ya buat listening party ya. Pada belum ini kah? Belum terlalu familiar, belum tergugah, belum menemukan, atau justru jangan-jangan bingungnya bingung banget Ki karena pengen semuanya aja gitu. Kayak Mas Yusuf Triana nih ya, start ya. Barusan gabungan dan katanya kalau enggak yang guess alias lagunya Charlie barengan sama Billie Eilish ini. It's the lacy black hair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when... Berarti lagunya yang barengan sama Troye Sivan aja, Ki. Yang Talk

biar kamu gak dilabeli jadi cowok dan cewek bingung, ya kan? Kasih tahu, ngobrol kayak lagu yang satu ini, Hand Stars ya. Langsung aja, gak pakai lama, sama-sama di semua platform sosial media. Boleh di WhatsApp, boleh juga di Instagram. Nanti Kiki bantu amankan buat kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih kak,
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Balik lagi kan ya Yester, siang kecanduan dong. Kayak lagu dari Rahmania Astri nih yang udah nemenin kamu di Sunset Playlist. Wow, ada juga yang balik lagi nih menyapa kakak Fabian. Katanya pengen diputerin lagunya Nona yang Star dong, yang ada lirik manis terang bulan. Manis kayak terang bulan ya maksudnya ya. Iya deh, harganya 15-20 ribu. Dihitung dong, tergantung sih sebenarnya ya. Kalau ngomongin terang bulan tuh ya stars harganya, maksudnya masih ada kok yang murah-murah yang di pinggir jalan yang biasanya dijual barengan sama roti goreng gitu, tapi emang lebih kecil. Martabak atau terang bulan jadul kata orang-orang tuh. Ada juga Mariana, ya stars sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana, semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Happy terus, dan hari Selasanya kali ini tuh when well sampai akhir. Nah, sore hari ini ya stars ya, Kiki juga mau ajakin kamu untuk sekali lagi gabungan di topik yang seru banget menurut aku. Karena me personally knowing myself tuh kayak baca buku gitu loh ya stars. Setiap harinya, setiap chapternya pasti beda-beda. Termasuk juga hal-hal yang pernah aku gak suka, kok sekarang suka, kecintaan or even ketagihan ya stars ya, in so many things. Mau itu ngomongin soal makanan, mau itu juga pilihan transportasi, sesimpel naik apa gitu ya kan ya stars. Dulu menganggap kalau naik transportasi bis itu gak enak. Aku bahkan ingat banget momen terakhir aku naik bis yang stres dari Malang ke Surabaya, aku pulang dengan nangis tersedu-sedu. Tapi sekarang udah ada pilihan untuk naik bis yang lebih nyaman dan aman, ya worth it bisa dibilang juga. Dan aku akhirnya membuka mata, membuka diri juga. Kalau ternyata gak apa-apa loh, dan ya masih bisa mentolerir hal-hal yang mungkin dulunya tuh aku gak mau sama sekali. Aku kayak langsung say no at the very first moment banget. Nah, kalau kamu juga punya tuh cerita-cerita yang kurang lebihnya begitu ya stars ya, boleh dong langsung kasih tahu Kiki juga ya di 081-888-0948. Ada dari Mas Randy.

peluk on air ya, nggak online nggak bisa, offline apalagi peluk on air gitu, gimana? Agak repot ya Mas Randy ya, namanya juga jarak dan waktu yang memisahkan kita. Tapi biarlah, biarlah aku nemenin kamu sore hari ini sampai jam 6. Make sure kamu stay tune terus aja ya. Kamu bisa dengerinnya juga di banyak sekali platform ya, Stars. Bisa di www.djfm.co.id, bisa juga secara pakai aplikasi ya, secara aplikasi yang kamu download di ini, di apa namanya, on di App Store dan juga Play Store namanya On Ears, atau bisa juga di radio konvensional di 94,8 FM. Yuk, yang Stars, yuk gabungan sekarang juga yuk.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya

0: sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh.
1: Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

jadi melayang terbang tinggi deh aku. Karena ini tuh adalah lagu yang direkomendasiin sama Mas Bimo, tapi dengan embel-embel ini lagunya buat kamu. Apa enggak kebaperan sendiri aku senyum-senyum ya yang stars ya. Melawan hukum kalau semisal kerja tuh bikin kita exhausted, bikin kita tuh ngerasa keserap energinya, pengen cepat pulang ya yang stars ya. Justru satu hari tanpa kamu itu lebih menyiksa menurut aku ya stars ya. Ada penelitian tahu yang bilang kalau sebenarnya ada fenomena namanya obvious aging. Jadi ada konten yang lately tuh lewat di sosial media aku ya stars ya, menunjukkan kalau ada yang namanya office air, atau ketika kita tuh terlalu lama berada di tempat kerja itu bawaannya kusam, terus bisa dibilang juga memicu tanda-tanda penuaan dini. Jadi harus hati-hati ya youngsters ya. Kamu harus pintar-pintar mencari celahnya, mencari hiburan di sela-sela kegiatan kamu supaya kamu gak kena office aging ini. Supaya kamu tuh gak berasa kayak capek terus. Gak berasa kalau semisal kamu tuh under pressure dan bahkan cepet tua nanti jatohnya gitu ya youngsters ya. Mungkin bisa salah satunya kamu

Selip-selipin tuh dengerin DJ FM yang mungkin akan menjadi mood boosternya kamu. Atau juga kayak Kiki nih, dibawa enjoy, dibawa happy. Ya, seterusnya gimana gak happy, kerjaannya ngobrol aja tiap hari gitu kan. Ya, seterusnya. Bahkan selain mungkin di samping emang Kiki tuh kerjaannya di dunia yang kreatif, di dunia yang entertainment, hahaha setiap harinya ya, seterusnya. Selain itu juga aku tim yang sangat-sangat gak sabar menantikan waktu gajian. Jadi yesters ya, aku selalu punya mindset sekarang ini gak apa-apa aku kerja, gak apa-apa aku tuh sibuk gitu kan, waktunya habis untuk kerja-kerja-kerja, karena aku percaya nanti ketika tanggalnya gajian berlimpah ruah rezeki aku. Ya bisa yuk kita sama-sama menyamakan isi kepala yester supaya bisa tetap semangat dan tidak terkena fenomena office aging ini tadi. Ayo coba ketik satu, siapa yang udah ngerasa kayaknya bulan September ini lama banget deh Ki, duit aku udah keburu habis. Atau jangan-jangan aku udah keburu capek, kayaknya aku pingin buru-buru ganti aja deh, ganti bulan biar ganti suasana, ganti semangat, ganti vibes yang baru juga. Aduh youngsters, ingat harus work-life balance, atau kalau katanya Wiz Khalifa bahkan ya youngsters ya, kalau udah work hard jangan lupa untuk diimbangi dengan play hard.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di JFM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini yang stars, karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit

kan kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Pera Muda. Langit Pera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Enzi Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

Nih, kehidupan Katia cukup complicated. Tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

Info ini di JFM, di Ultimedia Stars Radio. Kali ini Gigi mau puterin dua lagu sekaligus ya, Stars ya, dari Charlie XCX. Yang emang dari tadi sempat kita gibahin. Gara-gara lah kok tiba-tiba collab sama Madonna. Padahal kemarin tuh saling throw shits to each other ya, Stars ya. Tapi gak apa-apa banget, normal. Berarti udah sama-sama dewasa ya. Udah sama-sama lapang hatinya. Meskipun ada adegan sindir-sindiran terlebih dahulu yang bikin kita tuh sebagai fans saling ini ya, saling menebak-nebak kira-kira tuh apa yang terjadi between these two sisters. Ternyata emang mereka mau ngeluarin single kolaborasi bareng-bareng. Ya udah deh, dimaklumi ya kemarin, biar namanya sama-sama naik kali ya. Biar ketika dirilis lah lagu kolaborasi berdua ini, makin banyak orang yang penasaran. Loh, kenapa nih? Bukannya kemarin terjadi-terjadi sesuatu-sesuatu itu. Nah, nih ya Stars ya, jawabannya kebetulan kok langsung jadi lagu yang bakal Gigi puterin. Mungkin ini tanda juga kalau semisal emang seberhasil itu lagi kita-kita yang adalah netizen ini, yang emang sebenarnya gampangan banget untuk ngejudge tanpa tahu cerita di belakang layar atau bahkan aslinya gitu ya Stars ya. Dan akhirnya ketika rilis, boleh nih. kayaknya asik deh kalau kita dengerin bareng-bareng gitu ya. Mumpung lagi momennya juga, emang jadi salah satu list untuk listening partinya Kiki. So here it is, youngsters, coming right to your playlist as the first song dari Charlie XCX sore hari ini, Dance to Ria After Hours.

0: Tuh kan, emang bukan sesuatu yang gak mungkin ya, Stersia, kalau awalnya kita tuh gak suka, ujung-ujungnya bakal suka kok, bakal bisa menerima dan menolerir kok. Ya, lagu yang baru aja kamu dengerin, kolaborasi terbaru barengan sama Madonna ya, Stersia, dan Stersia After Hours, yang sebenarnya emang ada banget membahas asal-muasal atau kisah masalah both of them itu memulai karirnya ya sama-sama di klub, di tempat party, dan bahkan menurut aku beberapa reaksi X tuh dulu vibes-nya kayak lagu-lagu di album terbarunya Madonna ini. Makanya agak janggal ya sebenarnya waktu itu ketika mereka tuh berantem, padahal kan mereka tuh mirip-mirip karakter musiknya gitu loh, youngsters. Apakah kalau mereka dipertemukan gak bakal nyambung? Aku tuh cuma mikir gitu doang, bukannya mereka tuh bakal bisa share each other reference ya. Tapi emang karena momen waktu itu panas banget ya, si Charlie kan ngerilis music dengan tipe atau genre yang cukup baru ya, bahkan memasukkan rock music juga. Jadi agak make sense juga kalau mereka beneran berantem. Ngelihat track recordnya Charlie juga yang beberapa kali itu sempat throwing shits ke musisi-musisi lain juga gitu loh, youngsters. Ya, tapi ternyata mereka bikin satu lagu yang such a bop nih. Aku puterin juga jadi pilihan kamu yang pertama, bahkan alias yang paling banyak vote-nya, youngsters. Sambil kita lanjutkan aja ya, karena akhirnya berdua ini antara Madonna dan juga Charlie XCX berhasil berkomunikasi dan menemukan titik temunya, menemukan penyelesaian dari segala permasalahan dan huru-hara yang kemarin sempat rame, youngsters ya. So it's safe to say kalau lagu kedua ini juga ada related-nya, lagu kedua kolaborasinya antara Charlie dan juga Troye Sivan ternyata nih, youngsters ya. Mereka udah ngobrol nih, mereka udah asik, udah bisa satu sama lain mengerti. Jadi kalau kamu masih punya masalah, kamu merasa kayaknya susah banget ya, mungkin yang search it's time for you to talk kayak lagi yang satu ini.
1: Ayo, nafiesta mi casa, vengan. Será muy divertido.

0: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke, up di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialisius. Nasi goreng pedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi di semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda.

0: Duh, lagi galau, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
4: Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
4: Okay,
3: gitu.
4: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
4: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

ngomongin soal hal-hal yang turns out kamu cobain, kamu berusaha untuk pelan-pelan nih ya Stars ya, mengerti dan sampai di titik kayaknya kamu udah biasa aja deh, atau justru kayaknya aku udah di titik suka nih Ki. Coba-coba ya, karena udah ada beberapa jawaban yang masuk sore hari ini. Dari Mas Bimo, halo Mas Bimo. Waduh, versinya Mas Bimo sih lebih ke makanan ya yang tersia. Rawon spesifik. Jadi, menurut Mas Bimo dulu rawon itu B aja atau gak suka malah bahkan ya. Cuma semenjak ibunya Mas Bimo ini gak ada, innalillahi wa innalillahi rajiun, semoga ditempatkan di sisi terbaiknya ya. Aduh, agak ada sedihnya, tapi disitulah letak lesson learn-nya ya Stars ya. Karena dari momen gak ada Mbak, knowing that kalau rawon adalah salah satu masakan yang dulu sering dibuat sama si ibunya Mas Bimo ini, malah kok suka, enak ternyata, dan ada sedikit rasa nyesel-nyesel gimana gitu karena gak pernah makan rawon buatan ibu aku. Nah, kalau katanya adeknya Mas Bimo juga nih, testimoni ya, enak banget justru rawon bikinan ibu. Aduh, itu dia Mas Bimo, memang penyesalan itu datangnya belakangan. Tapi gak apa-apa ya, berarti kan sekarang hikmah yang bisa diambil adalah kamu gak sepiki iter itu. Masih rawon itu kelihatannya kayak hitam banget, tapi ternyata ketika udah dicobain rasanya ya enak-enak aja gitu kan ya yang Stars ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin masakan rawon versi ibunya Mas enak, kata aku sih emang gak ada yang bisa ngalahin masakan mama, masakan ibu itu semua-muanya enak aslinya loh ya. Apalagi yang kayak aku atau kayak Mas Bimo udah gak bisa merasakan masakan yang dibikin sama ibu sendiri, sama mama sendiri, itu lebih enak berkali-kali lipat gitu loh. Jadi ya youngsters, hargai selagi ada, cobain dulu sebelum kamu tuh ngeklaim atau ngejudge sesuatu. Kayak Mas Yusuf Triyono juga, dulu tuh paling anti sama yang namanya sayur dan juga buah ternyata ya Stars ya. Oh, ini sih jujur aku gak relate, karena aku tuh dari kecil sayur dan buah holik. Bahkan mama papa aku tuh sering cerita kalau misalnya dulu di antara perdaging-dagingan ini, aku tuh kayak lebih memilih untuk makan sayur dan juga buah loh. Jadi emang agak berbeda dibandingkan dengan saudara-saudara aku lainnya yang mungkin lebih gampang konsum telur, daging, daging sapi dan daging ayam gitu ya. Terus bakso-baksoan, kekian, itu kayak makanan yang gampang banget disukain, kayak ya udah cobain sekali nagih gitu loh. Sarden, bahkan sarden aku sampai sekarang tetap gak suka yang Stars. Maaf, aku udah mencoba banget kok, tapi tetap. Nah, aku tuh suka banget sebaliknya, sayur tuh aku love banget. Even yang mungkin kata orang tuh agak pahit-pahit gimana gitu ya, sawi-sawi di mimian tuh aku kayak lahap banget yang Stars makannya. Dan buah itu sih, sampai sekarang aku tuh tiap lihat buah kayaknya gak bisa untuk resist. Aku tuh buaholik banget. Dan bahkan nyemil aja aku bisa nyemilin buah aja gitu loh, kayak makan ciki gitu ya ibaratnya, kayak makan jajanan-jajanan yang MSG. Nah, terus kalau Mas Bimo tadi ada rawon, Mas Yusuf Triyono ada sayur dan juga buah, katanya sih plus ini satu lagi deh, satu lagi nambah. Dulu aku tuh gak suka sama cara siarannya Kak Kiki, mungkin karena udah kebiasaan ya yang bawain programnya tuh Kak Dibi. Ya udah, meskipun tahu nih ini jamnya Kak Kiki siaran, tapi indah channelnya. Ya tapi gak tahu kenapa sekarang kalau aku gak dengerin Kak Kiki tuh rasanya ada yang kurang gitu. Apalagi kalau aku lagi dijutekin sama Kak Kiki, makin bete lah aku sah.

Itulah Youngsters ya, The Art of Mencoba. Awalnya mungkin gak suka, awalnya mungkin ngerasa kayak gak cocok. Mungkin itu adalah pertanda kalau kamu tuh sebenarnya belum terbiasa aja. Pelan-pelan, bener katanya Mas Yusuf Triyono ya, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Kalau kamu udah terbiasa, mungkin kamu akan merasa itu sebuah rutinitas, gak bisa di skip bahkan ya. Ada juga dari Kakak Auk nih, meskipun gak ikutan sharing ya, tapi aku juga tetap mau menyapa Kakak Auk yang jauh di sana. Maklum, jarang gabungan, namanya juga terhalang jarak dan waktu kita ya kan. Kakak Auk, semoga kamu sehat-sehat selalu ya, dilancarkan segala urusan dan juga upaya lagi ini, doi lagi mencari kerja gitu loh, antara diterima apa enggaknya kayak di tengah-tengah lah. Kamu tuh loh, masalah loker kok iya. Dia mau nerima, mau nolak, gak ada kepastian, abu-abu juga mau tunggu-tungguin kan. Aduh, duh. Aku juga nih Youngsters, ternyata growing up merasa kalau ada banyak hal-hal di dunia ini yang kalau kita gak cobain dulu, ya mana tahu ya gak bakal suka. Tapi kesekalinya udah nyoba, mungkin ternyata masih ada be aja-nya, kayak masih bisa ditolerir gitu. Or even nih ya, seringkali justru growing up aku tuh dibikin jatuh suka sama hal-hal yang dulu kayaknya most hated banget lah dari aku tuh Youngsters.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus?

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang sering dipuji? Ih, kamu cantik banget. Atau cantik banget deh kamu sama pasangan. Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional, kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun reaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: makin lama makin minggir sih ini nyetirnya. Eh, bangun. Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

nothing else that I would say except thank you so much Youngsters buat kamu yang udah ikutan gabungan selama kurang lebihnya 3 jam. Ini mah beneran ya, if you go deep dive ke dalam hatinya aku, kamu bakal menemukan betapa senangnya aku hari ini Youngsters bisa nemenin kamu sekali lagi. Tapi sekaligus sedih juga ya, karena ternyata kita harus berpisah sampai di sini, yang mana ketemuan lagi baru besok di program dan jam yang sama. Tapi dilanjut ya keseruannya nanti setelah ini, bakal ada lagu-lagu yang nemenin kamu di playlistnya di JFM dan 8 mulai ada di JFABI yang masuk lagi nih nemenin kamu di JKPOP Youngsters dengan lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu pastinya. So jangan kemana-mana, udah mendingan kamu dengerin ya di radio konvensional, bisa di 94.8 FM, www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears, now available di App Store dan juga Play Store Youngsters. Jangan lupa kalau ngomongin soal dive, kamu deep dive juga ke social media kita ya, ceki-ceki update-nya di sana @djfm Surabaya supaya kamu gak ketinggalan kira-kira apa yang baru, kira-kira akan ada giveaway apa habis ini, dijajanin lagi sama DJFM. stay tune pokoknya ya Stars ya. And also it's time for me to sign out ya Stars, so once again thank you so much you, and also bye-bye, here it is just for you, seperti judul lagunya Liam Payne and also Rita Ora.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. Yeah.

0: Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight by DJ

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Bangun, kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki, santai aja.
0: Ya nggak santai lah, ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: by DJ FM.
1: MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela di nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Regas Banu Teja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Dari 4.8 Deal Ultimate All Stars Radio bareng sama Baby All Stars DJ K-pop. Annyeong, balik lagi All Stars. Hari ini waktunya kita seru-seruan selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu dan drop sekarang juga. Jepang Korea only ya.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 모 인포터 비니 리즈 빵 거래야. 니가 이런 지게 보고 아재.

Yes, so Chin Long Shen sama Curtis Yelsers Red Rail sudah ngebuka hari Selasa yang katanya full of love ini. Hai, welcome back Yelsers DJ K-pop. Selamat datang lagi buat kamu yang baru aja bergabung. Hari ini kamu gabungan sama Feby sampai jam 10 malam tentunya 2 jam. Kita seru-seruan buat dengerin playlist Jepang Korea favoritnya kamu di 94.8 di Ultimate Yelsers Radio. Yes, malam hari ini seperti biasa ya Yelsers, di hari Selasa yang tentunya buat kamu hari ini udah mulai sibuk lagi ya, kerja, kuliah, sekolah, atau lagi ujian ya Yelsers. Tentunya kalau yang udah gede-gede ujian kehidupan mah udah sering gitu ya. Kalau yang masih sekolah dan masih kuliah, ujian, tugas-tugasnya itu wajib banget buat dikerjakan ya adik-adik ya, teman-teman ya, meskipun ada sedikit pusingnya pastinya ya. Ya, namanya juga kehidupan ya Yelsers, apalagi sekarang sudah akhir bulan. Jadi waktunya kita lepaskan segala hal-hal itu. Kita happy-happy hari ini sampai jam 10 malam. Jadi langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu di 081-888-0948 Yelsers. Hari ini kita bakal ngebahas apa aja kira-kira ya. Kalau kamu penasaran mah, duduk manis jangan kemana-mana. Selain di WhatsApp, kamu juga bisa banget Yelsers buat drop playlist kamu di Instagram kita @djfavsurabaya, karena di Instastory-nya udah ada question box tuh yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya sekarang waktunya kita bersama-sama buat istirahat, dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu sampai jam 10 malam tentunya. Kita happy-happy ya Yelsters. Aku penasaran banget hari ini gimana sejauh ini hari Selasa ini Yelsters. Hari kamu boleh dong kasih Feby spill cerita kamu hari ini dan rekomend lagu favorit kamu tentunya. Sampai jam 10 malam jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 DJFL Surabaya, atau kamu bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id, atau bisa banget lewat aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Yang Stars Davis, Boy Next Door sudah menunggu kamu, one and only.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidar yo. Yo.
4: Cekaman,

Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja. DJ Highlight by DJ FM.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Dave, siap-siap nih karena Oktober ini bakal makin rame ya. Karena selain line up yang semakin banyak bakalan comeback di bulan Oktober, Yelster salah satu yang baru aja ngumumin comebacknya ada Ive, yang tentunya mereka bakal balik lagi ya dengan mini album atau EP yang berjudul Look Can Kill Youngsters. Ini Ive ini bakal ngasih kita pre-release dulu ya di tanggal 19 Oktobernya. Langsung di tanggal 26 Oktober full EP-nya resmi bakalan dirilis. Jadi dua kali ya Youngsters, yang pertama pre-release-nya dulu di tanggal 19, langsung di tanggal 26-nya full EP-nya dirilis. Dan Ive ini bukan satu-satunya yang memasuki Oktober ini dengan nuansa baru gitu ya Youngsters, tapi ada banyak Youngsters yang udah masuk line up comeback K-pop di bulan Oktober ini. Ada Yesung Suju, ada Kickflip, ada Flying, ada Yuki, sampai NCT Wiz dan Extraordinary Heroes yang juga bakal comeback di pertengahan Oktober ini. Jadi buat kamu yang playlistnya mulai penuh sama lagu-lagu comeback, kayaknya Oktober juga bakal jadi bulan yang cukup padat ya Youngsters. Kalau dilihat bukan Oktober aja, hampir setiap bulan ada aja nih ya yang comeback, dan benar-benar ngasih warna dan sebuah karya baru ya. Bukan cuman comeback biasa, tapi semua idol di tahun ini benar-benar ngasih nuansa dan warna baru di setiap albumnya ya Youngsters. Nah kalau dari line up comeback di bulan Oktober ini Youngsters, siapa sih yang bakalan kamu tungguin atau kamu nanti-nanti? Kamu bisa siapin playlist kamu. Kita jumpai di hari Kamis, karena hari Kamis adalah hari pertama di bulan Oktober ya Youngsters. Jadi bisa banget kamu siapin playlist kamu di awal Oktober besok ya Youngsters. Dan hari ini kamu bisa juga nih langsung aja kasih tahu baby playlist Jepang Korea favorit kamu yang udah gak sabar banget buat kamu dengerin Youngsters malam hari ini sampai jam 10 malam Jepang Korea Only tentunya. Jadi langsung aja kasih tahu baby di WhatsApp 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja di Instagram kita at DJFM Surabaya. Ada si Fabian yang udah bergabung hari ini. Mau dengerin lagu Okidoki ya yeah, dari Zico sama Mino Youngsters, yang kayaknya udah lama banget ya gak mendengarkan lagu ini Youngsters. Ini lagu penuh sejarah dan cerita tentunya ya. Jadi buat kamu yang penasaran lagu ini kayak gimana dan bisa nge-recall momen-momen kamu, jadi tungguin aja ya Youngsters, nanti bakal segera Feby puterin. Dan lanjut ada si Kalaila yang udah mau request lagu yang udah pernah dia request lagi gitu ya, bukan udah pernah didengerin, tapi lagu yang udah pernah dia request di sini. Ada 3M, I Wonder If You Heard Me. Nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin aja. Ada juga dari si Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Mau dengerin lagunya si Icon, Love Scenario Youngsters. Terus dilanjut ada Kanara juga Youngsters yang hari ini mau request lagu dari Kaiju Metanik dari yang Kaiju Girl ya. Ada juga dari Kak Fahmi yang hari ini bergabung mau dengerin Bad dari 80s. Salamnya tentunya buat si Miftah Rifki yang katanya semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Ada juga dari si siapakah kamu mau dengerin lagunya Zodiac yang Time to Sign. Ada juga dari Aki yang mau dengerin Perfect Storm-nya Tomorrow by Together dari Taehyun. Ada Kak Farhan juga yang hari ini mau dengerin lagunya Anthem Yukia Kari. Satu-satu semua playlist hari ini bakal Feby amanin Youngsters, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, oke? Okay? Am I know? Yeah, yeah, yeah. You're right, eh?

정관명예 중 하나 골라 같이 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야 이제 맞고 나가

명예 중 하나 골라 한치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Jastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Yuki Akari dari NTIM, requestan dari Mas Farhan yang star studio Feby Putar ini. Jadi sekarang giliran kamu yang bisa banget langsung aja request di Instagram kita @djfsurabaya. Question box di situ udah nungguin kamu yang stars. Di instastory terbarunya ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Jadi bisa banget malam hari ini sampai jam 10 malam nanti buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang star. So malam hari ini ada siapa saja yang sudah bergabung di WhatsApp? Mari kita lihat di DM. Ada Kak Kevin yang star dari Cianjur, mau dengerin lagunya Bang Pan nih. Ya, yang Black Swan. Wah, udah lama banget nggak dengerin lagu ini nih. Jadi ditungguin ya, nanti bakal Feby puterin. Lanjut di question box ada siapa saja yang sudah bergabung yang stars? Ada dua bestie kita yang mau dengerin lagu Watch Me dari Beavers. Dilanjut ada juga dari Tama, ada dari si RR Desho, Deko Desho, ada juga dari R underscore Lovely mau dengerin lagunya Digital Girl Number I. Ada juga dari Nori mau dengerin lagu So Honey dari King and Prince. Saman kayak 8 temam nih yang gercep banget buat gabungan ya. Ada juga dari Mayu mau dengerin Sakura Zaka dari J1. Ada juga dari Kasushi mau dengerin Madareko. Ada Siberian yang mau dengerin Coin Laundry-nya Sakura Zaka sama Kaya Huya Yusuke. Ada Boy Boy juga sama Young Stars. Ada Kako Kako mau dengerin Yu-nya Fujikaze. Ada juga Eka Putri mau dengerin lagunya TXT, I Know I Love You. Ada juga dari siapa lagi nih Young Stars? Wah banyak banget hari ini yang mau dengerin So Honey sama Coin Laundry. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 The Ultimate Yellstars Radio.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Karena di Jepang lagi rame banget tentang Asian Games 2026 ya, Youngstars. Aku bakal ngasih informasi yang menarik nih, karena Jepang baru aja keluar sebagai juara World Pair Go Championship 2026 yang digelar di tanggal 25-27 September kemarin di Nagoya ya, Youngstars. Dan gelar ini tuh berhasil diraih sama pasangan profesional, ada si Fujisawa Rina dan Ichiri Kiryu. Ini mereka berdua berhasil mengalahkan pasangan dari Chinese Taipei yang Chu Xuan sama Hao Hong. Ini tuh di pertandingan finalnya ya, Youngsters. Nah, buat yang belum familiar, apa sih sebenarnya Fair Go ini, kok sampai bisa jadi ajang internasional, ajang Asian Games gitu ya. Ini adalah format permainan Go yang dimainin sama berpasangan ya, Youngsters. Jadi dua pemain ini dalam satu tim itu nanti bergantian buat nempatin batu di papan tanpa boleh berdiskusi nih selama permainan berlangsung. Ya kalau dibayangin mungkin mirip kayak catur ya, Youngsters, karena mereka juga beradu strategi, kekompakan, kemampuan membaca permainan yang tentunya dibutuhin di permainan ini. World Pay Go ini diikuti 8 pasangan profesional dari Jepang, Cina, Korea, sama Chinese Youngsters. Dan tentunya kalau biasanya kerja sama tim yang dilakukan lewat komunikasi itu bisa kompak gitu ya, Youngsters. Di sini justru harus bisa saling memahami tanpa banyak bicara, Youngsters. Wow, benar-benar main mata batin nih.

0: Internet Jaagsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

0: Cheque kelasnya si Jukamida.
1: Karena masih nuansa di Cusok ya, Yelsa. Sebenarnya Cusok itu bukan cuman balik kampung, kumpul sama keluarga gitu kan ya. Ada permainan tradisional yang wajib banget diadain, dilakukan untuk menemani berkumpul bersama keluarga gitu ya. Permainan-permainan tradisional waktu Cusok yang sering banget dilakuin adalah ada yang namanya Siram Youngsters. Ini adalah gulat tradisional Korea. Dua peserta saling berusaha menjatuhkan lawan dengan memanfaatkan satba atau sabuk kain. Ini artinya adalah menunjukkan kekuatan, keberanian, dan ketangkasan. Jadi waktu Cusok ini, Siram ini nih Youngsters, ini jadi salah satu hiburan masyarakat dalam perayaan panennya. Tapi yang paling sering adalah Yutnori. Ini adalah permainan menggunakan 4 batang kayu. Ini semua idol ya Youngsters, kalau lagi Cusok, lagi perayaan, pasti konten variety show-nya main yang namanya Yutnori. Ini adalah permainan guna pakai 4 batang kayu gitu, yang biasa disebut yut, yang dilempar untuk menentukan langkah pion di papan permainan. Biasanya dimainin bareng sama keluarga besar, yang artinya tentang kebersamaan dan keberuntungan yang terjadi. Ini menjadi permainan yang menghibur seluruh anggota keluarga ya. Nah, dari Yutnori sendiri ini Youngsters, juga ada yang namanya Tuho. Ini adalah melempar batang kecil ke dalam sebuah wadah yang menguji konsentrasi dan ketepatan. Dan menarik ya Youngsters, ternyata Cusok itu bukan cuma kumpul-kumpul makan-makan, tapi ada sebuah permainan yang wajib banget buat dilakuin. Ada Yutnori, Tuho, ada Siram yang selalu mewarnai saat-saat Cusok Youngsters.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Red Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Ya, kayak keras banget ya, Star. Sudah hampir 2 jam ya Feby nemenin kamu di JKPOP malam hari ini. Di hari Selasa ini ya, Star. Tapi kita ketemu lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di JKPOP dari jam 8 sampai jam 10 malam. Pokoknya malam hari ini kita bakal setiap harinya bakal seru-seruan buat dengerin playlist-playlist terbaik kamu yang udah kamu share ya, Stars. Thank you, nama-nama gue Mapta buat kamu yang udah gabungan hari ini. Kita jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama. Buat kamu yang mungkin lagunya ada yang belum Feby puterin, sorry banget, mungkin playlist hari ini benar-benar padet. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Besok pagi kamu juga ditemenin sama DJ DB di The Morning Crew. Terus siang harinya ditemenin sama DJ Hans di jamnya Yelsters buat dengerin lagu Indonesia favorit kamu. Sore harinya barengan sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Malam harinya bareng lagi sama Feby buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Dan menunggu apa aja sih yang bakalan update Yelsters di malam hari JKPOP ini gitu kan ya. Pokoknya siapin playlist kamu, kita bakal seru-seruan besok di hari Rabu. Seru Yelsters, honorin gue mau cengu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

0: Internet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amizah ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: VMAD tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAS dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sena Spyro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil, Atta.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Tuhan janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah di

0: Percaya sejak tahun 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. News.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

MTV Video Music Award udah selesai digelar piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Sway. Best New Artist ada Sena Spyro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New Willy. On DJ Ambe.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Regas Banu Teja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never point at TGFM, the ultimate youngsters radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah nggak apa-apa nih yang stars ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJ FM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk jawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang jawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame. Tapi aku tahu kok singkatannya, yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di Back to Back Song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadi in The Morning Crew, mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 DJFM Surabaya.
2: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
4: Iya.
5: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
2: Dan 4.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi. Good morning everyone. Pagi hari ini ketemu lagi bareng sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai jam 9 nanti yang stars ya. Dan tadi udah dibuka sama satu single dari JCJ, David Guetta, Laser Light, dan juga ada Ariana Grande barengan sama Nicki Minaj, Side to Side. Nanti bakal ada lagu-lagu lain juga yang bakal dikasih buat kamu yang ajakin kamu throwback. Pastinya setiap pagi akan banyak lagu-lagu yang muncul dari tahun 2000-an ya stars. Jadi kalau kamu punya lagu favorit kamu dari tahun 2000, 2005, 2010 sampai 2020 ya stars, just let me know lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Mungkin aja lagu rekomendasi kamu itu jadi mood boosternya kamu hari ini di hari Rabu, akhir bulan September, 30 September 2026 ya stars ya. Dan nanti selain Dibi bakal bacain lagu-lagu rekomendasi dari kamu, bakal Dibi puterin juga lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk berpikir cepat dan menjawab cepat. Dimana lagi kalau bukan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira pertanyaannya seputar apa ya hari ini ya? Kalau kemarin kan udah seputar gunung nih ya kan, in general gunung gitu ya. Kalau hari ini bakal seputar apa ya stars? Nanti ditungguin aja, bakal ada kisi-kisinya dari Bu Guru Dibi. Dan nanti juga bakal ditutup sama back to back song. Ada dua musisi yang Dibi battlein di pagi ini ya stars, dimana masing-masing musisi punya dua lagu yang kalau kamu lebih banyak milih musisi tersebut, nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi siapin gadget kamu buat kita seru-seruan bareng. Save dulu nomor WhatsApp-nya kita, 081-888-0948. Atau kamu bisa juga gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan cuma ngecat-ngecat aja, di follow juga ya. Dan nanti Dibi juga bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita yang stars. Jadi ditungguin aja keseruan di The Morning Crew hari ini. Dan ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi ini. Ada Hozier, Too Sweet buat kamu di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Satu single dari Terry yang starts Harusnya Kau Pilih Aku. Harusnya kamu sekarang ini kalau berkegiatan mulai dari jam 7 atau jam 8 udah harus sampai di kantor. Harusnya sih sekarang kamu memilih untuk bangun cepetan gitu kan ya. Terus siap-siap, jangan lupa sarapan, bikin kopi dulu ya. Mungkin kalau in this economy kopi itu terkesan agak sedikit mahal, bikin kopi dulu di rumah ya, buat bekal di kantor atau buat bekal kamu di kampus. Terus udah berangkat. Jadi kamu tuh di jalan tuh gak keburu-buru. Kalaupun misal ada kereta lewat, kamu biarin kereta itu lewat dulu tanpa harus nerobos dulu ya kan. Karena apa? Karena kamu udah ngeplan tuh waktunya bener-bener. Apalagi kayak kamu tahu Surabaya tuh di pagi hari lalu lintas dan juga trafficnya kayak gimana sih, youngsters. Jadi kamu gak sampai yang cepet-cepetan di jalan, lampu merah diterabas dan lain sebagainya. Apalagi bentar lagi nih katanya ya di Surabaya, tilang manual atau tilang secara langsung bukan ETLE itu bakal berlaku lagi yang stars katanya. Karena apa? Karena udah banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Surabaya yang sudah tidak terbendung lagi dan tidak bisa diantisipasi hanya dengan tilang elektronik aja. Jadi kayaknya bakal ada tilang manual lagi nih yang stars gitu. Tapi yang paling penting bukan masalah kena tilangnya sih, tapi karena keselamatan kamu itu yang utama ya stars. Sambil Dibi baca dulu yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi, ada kakak Tamara. Hari ini akhirnya bisa gabungan lagi nih pagi-pagi barengan sama Kak Dibi. Kalau kemarin gabungannya pas waktu Indo 20 lagi. Gabungannya pas waktu tebak cepat. Hari ini ikutan request deh mulai dari pagi karena ada kelas pagi Kak gitu. Semangat ya buat kelas paginya ya buat Kakak Tamara ya. Dan mau diputerin lagunya Mike Mohede dong Kak, Ku Sayang Kamu. Boleh enggak? Aduh, lagunya buat siapa sih kalau boleh tahu? Kayak dari hati banget gitu ya, pengen diputerin lagunya Mike Mohede ini. Oke, siap, ditunggu aja lagunya. Udah lama juga ya karena lagunya mendiang Mike Mohede ini gak kita puterin, jadi kita munculin lagi di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Mas Yusuf Triyono. Selamat pagi Kakak Dibi, selamat pagi juga. Mau rekomendasi lagunya Ungu boleh ta, Dengan Nafasmu. Salamnya buat Prof. Iya Prof, bekerja kita untuk ibadah. Jadi semua yang stars niatkan bekerja kita untuk ibadah ya, semua, supaya berkah hasilnya. Makasih Kak Dibi udah dibaca. Siap. Ini Prof nih, Prof siapa maksudnya? Aduh, pagi-pagi kalau disuruh mikir yang berat-berat agak sedikit susah ya otak ini ya memang ya. Tapi gak apa-apa, kalau nanti jam 7:30 kan gak terlalu pagi banget kan gitu buat ikut ngejawab ditebak cepat. Terima kasih ya Mas Yusuf Triyono, ditunggu lagunya nanti bakal dikasih buat Mas Yusuf Triyono. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Tamara buat diputerin di pagi hari ini di The Morning Crew. Coming from Mike Mohede, Ku Sayang Kamu. Buat kamu yang belum rapat, langsung rapat sekarang juga lewat WhatsApp, DM Instagram, bisa banget di @DJFM Surabaya.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew, Youngsters. Dan Dibi mau sapa-sapa lagi buat Youngsters yang udah gabungan. Ada Kak Kiftia dari Prigen nih. Selamat pagi, Kak Kiftia. Mau request lagu nih, katanya gitu. Like in Young Friends. Oke, ditunggu aja lagunya. Oh iya, buat Mas Yusuf Triyono lagunya yang Dengan Nafasmu dari Ungu masih belum ada di playlistnya Dibi untuk pagi ini. Mau tuker kah sama lagu yang lain? Dan katanya Profesor itu teman seangkatannya Mas Yusuf Triyono, dipanggil Prof soalnya ahli matematika banget pas SMK dan sampai sekarang ilmunya diajarin ke adik-adiknya gitu yang les di tempat dia gitu. Oke deh, ditunggu ya lagu rekomendasi yang lain ya Mas Yusuf Triyono ya, karena lagunya masih belum ada. Terus juga ada Mas Ari yang pagi hari ini juga udah bergabung bersama Dibi. Mau diputerin lagunya Adele, tapi jangan yang sedih-sedih ya. Mau lagunya Adele yang semangat-semangat aja. Apa tuh kalau boleh tahu lagunya Adele yang semangat-semangat? Apa-apa? Mau diputerin lagu apa kira-kira Mas Ari? Mas Ari sekarang lagi di mana? Apakah lagi di jalan atau masih di rumah atau di mana nih? Boleh ya, nanti kabarin aja kira-kira lagunya Adele yang apa yang katanya bikin semangat. Sambil Dibi mau ajakin kamu yang stars untuk merapat ya ke WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk langsung yang religius apa ya Kak Dibi? Oh, lagunya Ungu ya. Ada sih kayaknya Surgamu deh kayaknya yang ada lagunya Ungu yang religius tuh. Coba Dibi cek lagi ya, nanti kita by WhatsApp ya untuk tahu lagu apa kira-kira yang religius ya. Ya religius, ya ampun, pagi-pagi banget udah diingetin sama Mas Yusuf Triyono, jangan lupa bersyukur sama Tuhan, jangan lupa untuk melakukan hal-hal baik untuk mendapatkan surga, jangan cuma duniawi aja. Nih Mas Yusuf Triyono ngingetin kayak gitu tuh ya. Oke, ditunggu aja untuk lagunya Adele. Mungkin aku bisa rekomendasiin antara kalau nggak Send My Love, terus Rumors Has It, terus apa lagi ya, banyak kok. Set Fire to the Rain boleh, Skyfall boleh, yang mana nih, ayo. Rolling in the Deep juga boleh, mau yang mana Mas Ari? Boleh ya, kasih tahu aja ya kira-kira lagu yang apa. Oke baik, mau Rolling in the Deep aja deh. Oke deh, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Dibi bakal kasih ya buat Mas Ari ya. Mas Yusuf Triyono, Surgamu aja gak apa-apa. Oke, let's see, mari kita coba ya, cek ya. Oh ya, Youngsters, kita juga barusan update di Instagram kita nih ya. Kita baru upload untuk ada satu event yang benar-benar seru banget di bulan November ya Stars ya. Itu adalah reuninya Dewa 19 featuring sama Firza dan juga featuring Marcelo Tahitu. Terus juga ada Padi yang stars di situ. Jadi itu adalah musisi-musisi besar Indonesia yang akan kembali lagi ke Surabaya ya, karena mereka ini kan juga tidak lain tidak bukan juga dari Surabaya juga nih ya yang stars ya. Jadi ini adalah sesuatu event yang benar-benar seru banget. Kamu bisa cek aja di situ tanggal detailnya kapan. Terus juga kalau mau beli tiket, tiketnya di mana. Tapi kemarin dapat DM dan juga dapat komen nih dari Youngsters di postingan tersebut. Katanya untuk yang festival yang harganya yang paling murah banget ya, itu Rp350.000, itu udah habis katanya gitu. Tapi ditungguin aja ya, apakah akan di refill. Apakah akan ada lagi tiket itu yang harga Rp350.000 atau enggak ada? Kamu sering-sering cek aja ya nanti ya Youngsters ya. Oke, sekarang Dibi mau kasih dulu, ini dia satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ari buat aku puterin pagi hari ini. Lagunya Adele yang enggak sedih-sedih banget. Oke deh kalau gitu deh. Ini dia buat kamu, Rolling in the Deep di The Morning Crew.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Triyono buat pagi hari ini. Aku puterin ya Stars, ada Ungu Para Pencarimu. Ya, emang Mas Yusuf Triyono pagi hari ini konsepnya adalah ngingetin kita ya betapa besar kuasa Tuhan, karena segala sesuatunya itu ada di tangan Tuhan. Segala hal yang baik, segala hal yang buruk, dan itu adalah bisa dibilang ya, yang Stars ya, hasil dari apa yang selama ini kita udah pupuk gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa melakukan hal baik untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain, bisa melakukan hal-hal yang positif, mudah-mudahan nanti buahnya juga akan baik buat kamu yang Stars. Apalagi di tengah kabar yang kurang baik ya yang Stars ya, soal bencana di Indonesia. Alangkah baiknya kalau kita agak sedikit mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga Sang Pencipta ya Mas Yusuf Triyono ya. Thank you banget udah diingetin nih. Ngomongin soal bencana juga, mau update bahwa mungkin ada beberapa dari kamu yang udah tahu juga bahwa setelah satu bulan lebih gempa NTT, ada sekitar 108 warga dilaporkan meninggal dunia di tenda pengungsian nih yang Stars. Dan ini cukup menyedihkan buat kita gitu ya, karena 108 orang ini meninggal bukan karena gempanya kemarin, tapi melainkan karena penanganan yang kurang tepat di tenda pengungsian. Itu sedih banget loh yang Stars. Jadi bukan bencananya yang merenggut nyawa manusia, melainkan penanganan yang kurang tepat di tenda pengungsian itu yang membuat akhirnya banyak orang, sekitar 108 orang ini meninggal dunia. Dari yang dibaca, informasi yang dilaporin sama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, organisasi gerakan lingkungan hidup non pemerintah ini, ada di tanggal 25 September ya 2026 ada sebanyak 156 orang meninggal sejak gempa terjadi. Dari jumlah tersebut 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sementara 108 lainnya meninggal saat berada di tenda maupun lokasi pengungsian. Dan WALHI juga menyampaikan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bagi warga atau masyarakat terdampak itu belum berakhir setelah gempa berhenti yang Stars. Dan ada sekitar 46.461 ini warga dilaporkan masih berada di pengungsian. Jadi masih ada ribuan orang ya Stars. Sementara lebih dari 103.000 rumah juga disebut mengalami kerusakan. Kita akan cari terus informasinya ya, apalagi kemarin udah sempat ada Alvina yang datang langsung ke NTT melihat bagaimana keadaan di sana, bagaimana warga di sana gitu ya yang Stars ya. Jadi kita berharap banget bantuan-bantuan, kita tidak berhenti sampai kemarin gempa aja, tapi bahkan sampai hari ini, agar rumah yang mereka tempati itu bisa kembali pulih, sekolah yang mereka tempati untuk belajar itu juga bisa segera beroperasi. Karena sampai detik ini anak-anak yang ada di NTT sana yang terdampak dari gempa kemarin yang Stars, itu masih ada di tenda pengungsian untuk proses belajar mengajar gitu. Jadi sedih banget ya gitu. Kita harus selalu bersyukur dengan apa kondisi kita sekarang ini yang Stars. Dan ngomongin soal bencana juga, mungkin ini bukan bencana ya yang Stars, tapi peringatan dini nih ya Stars, di mana BMKG ini memberikan peringatan bahwa di tanggal 30 September, which hari ini, itu akan diprediksi akan ada turun hujan petir di Jawa Timur ya Stars. Jadi El Nino ini akan menghantam Jawa Timur gitu ya, atau terjadi di Jawa Timur berdasarkan prediksi BMKG ya Stars, akan ada hujan petir gitu ya. Dan BMKG Juanda juga mencatat gitu untuk indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,53 yang mengindikasi bahwa kondisi El Nino ini kuat dan berpotensi menekan pembentukan awan hujan di sekitar beberapa wilayah gitu ya Stars. Jadi siap-siap aja mungkin buat kamu, Jawa Timur tuh kan luas ya, gak hanya Surabaya aja gitu, nah mungkin juga buat kamu yang ada di luar kota Surabaya yang naik motor gitu ya, atau yang bawa mobil, jangan lupa untuk persiapkan keperluan-keperluan untuk menyambut musim hujan ini ya Stars. Gitu ya. Sekali lagi Dewi mau mengingatkan ke kamu untuk selalu jaga kesehatan ya Stars, selalu utamakan keselamatan, dan kalau kata Mas Yusuf Triyono tadi, jangan lupa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan jauh-jauh, yang boleh jauh cuman coklat aja ya.